0: KPK Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
2: Kerja dengan sebaik-baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Ya, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
9: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
10: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
11: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
12: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan

0: mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan swahasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran

0: ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
0: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Prof.

0: dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya, jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Serang Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu kok, punya mbak Doni.
0: Oh, ya pak.

I don't know what's going on. I don't know what's going on.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada persen doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit tak apa doh, kalau engkau tak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kami hadirkan perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, itu

0: Baca, ayo Dila baca.
1: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
0: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
1: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
4: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Soal-soal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
0: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
6: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
8: Ada di dalam tas di laci nomor 3, kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, dan selanjutnya pendengar kami akan temani Anda pendengar dalam dialog interaktif negeri junjungan menyapa sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis dimanapun berada. Kembali bersua di pagi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Maimunah Ismail, dan pendengar kita berjumpa di dialog interaktif negeri junjungan menyapa. Ya pendengar, 0823 8836 4742, Anda juga bisa bertanya langsung ya bersama narasumber yang akan menemani kita di pagi hari ini. Ya pendengar, pagi hari ini kita akan membahas ya secara lebih mendalam dengan tema atur jarak kehamilan untuk wujudkan keluarga yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Sudah hadir bersama kami di Pro1 RR Bengkalis dua narasumber yang akan menemani. Baik, saya sapa dulu pertama Bapak Wan Zulkarnanda ST MSC. Ini merupakan Kepala Bidang KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkalis. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Ya, baik, terima kasih sudah hadir. Yang kedua ada Ibu Bidan kita, Ibu Ardiana AMDKEP SKM MKM, merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Bu.
1: Ya, baik. Baik, pendengar, kita bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, terkait dengan tema kita pagi hari ini, dan atur jarak kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2025. Nah, ini generasi kita nih untuk menyongsong Indonesia Emas 2025. Baik, saya mau ke Pak Wan dulu ya, sapa akrabnya ya Pak Wan. Baik, Pak Wan, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan keluarga berencana itu, Pak Wan?
2: Baik, Ibu, sebelumnya mungkin untuk panggilan mungkin saya lebih akrab dipanggil Nanda.
1: Oh ya. Nanda, ya. Baik, siapa Nanda? Baik, silakan Pak Nanda.
2: Okay. Saya coba menjelaskan sedikit. Itu keluarga berencana itu sebenarnya adalah untuk mengatur jumlah kelahiran anak, jarak persalinan dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
1: Oke. Baik. Nah, kalau dari dinas tersendiri Pak, apa sebetulnya yang sudah dilakukan ya dalam barangkali untuk mensupport dan mendukung ini kan program pemerintah nih dari keluarga berencana, apa yang sudah dilakukan dari dinas ini Pak?
2: Baik, untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis sendiri itu ya, sudah melakukan beberapa program, antara lain yaitu KB Pasca Persalinan atau yang bisa kita biasa kita kenal dengan KBPP, yaitu pelayanan pemasangan alat kontrasepsi yang langsung sesudah melahirkan, sehingga kita dapat mengontrol untuk pasangan yang telah melahirkan itu merencanakan kembali kapan mereka akan melakukan kelahiran kembali. Kemudian pelayanan KB serentak yang biasanya kita lakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis, dan biasanya itu tuh kita bersamaan dengan peringatan-peringatan seperti kalau kemarin itu ada namanya Hari Keluarga Nasional, dan sekarang ini kita dalam melaksanakan Hari Kontrasepsi Sedunia. Nah, okay, itu dilakukan seluruh Indonesia melakukan kegiatan tersebut, termasuk juga dinas pengelolaan penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bengkalis.
1: Baik, jadi sudah banyak program-program yang sudah dilakukan ya dalam juga mensukseskan program keluarga berencana khususnya di Kabupaten Bengkalis. Nah, baik, saya mau ke Bu Ardiana. Bu Ardiana, kalau kita berbicara nih keluarga berencana ya, dan ini tentu memang harus betul-betul direncanakan. Sebetulnya kalau kita melihat dari kesehatan, sebetulnya usia berapa nih sebetulnya seorang perempuan itu sudah bisa melahirkan begitu Bu?
3: Baiklah Bu, saya adalah bidan, saya Ardiana, SKM MKM adalah Ketua IBI Cabang Kabupaten Bengkalis. Untuk jarak kehamilan, jarak usia tadi Bu, Ibu tanyakan usia.
1: Yeah.
3: Nah usia yang bagus, usia yang baik untuk hamil itu di atas 21 tahun Bu.
1: 21 tahun,
3: nah, yeah.
1: Oke, okay. Itu sudah baik untuk kesehatan begitu ya?
3: Iya, yeah, baik untuk kesehatan ibunya Bu, siap untuk kehamilan dan persalinan Bu.
1: Baik, dan jikalau memang usia tersebut yang baik itu tenggang berapa lama nih sehingga seorang ibu yang sudah melahirkan bisa melahirkan kembali begitu Bu Ardiana?
3: Kalau menurut teori dan dasar keilmuan bahwa seorang ibu yang melahirkan kemudian kembali hamil kembali dan melahirkan kembali itu minimal 2 tahun Bu.
1: 2 tahun.
3: Jaraknya 2 tahun.
1: Okay.
3: Itu minimal yang harus itu makanya perlu ber-KB tadi Bu, sinkron dengan tadi penjelasan dari Pak Wan tadi Bu.
1: Baik, jadi 2 tahun ya, karena juga mungkin ada penyebab karena proses menyusui ataupun lain sebagainya begitu ya. Bu,
3: iya, seorang ibu itu setelah dia melahirkan tentu dia punya masa nipas Bu. Tadi dibilangkan nipas pasca KB, pasca salin. Kemudian tentu di dalam masa 2 tahun ada pemberian kasih sayang terhadap anak. Jelas hak anak itu adalah mendapatkan ASI eksklusif minimal 6 bulan. Jadi ASI saja yang diberikan kepada si anak itu selama 6 bulan. Nah, dalam masa 6 bulan tentunya ibu tersebut akan memberikan kasih sayang, melakukan pemantauan pertumbuhan kepada anak dengan membawa ke posyandu, memantau pertumbuhan apakah anak dalam masa standar, artinya pertumbuhannya stabil sampai dengan usia 2 tahun. Nah, apabila jarak kehamilan sebelum 2 tahun dikhawatirkan ibu tersebut belum siap lagi untuk melahirkan. Jadi perlu diatur. Jelas anak-anak tadi ini perlu dibawa ke posyandu dengan rutin selama 2 tahun mendapatkan imunisasi, mendapatkan pelayanan kesehatan gitu Bu.
1: Berarti dalam artian ini minimal 2 tahun begitu ya.
3: Iya,
1: maksimal ada enggak jaraknya tuh? Maksimal?
3: Kalau maksimal sih belum diatur. Minimal saja karena itu mungkin untuk kesehatan si ibu, Bu. Okay. Untuk pemulihan kembali rahim gitu Bu. Apalagi kalau seorang ibu melahirkan dengan sesar gitu. Yeah. Tapi perlu jarak juga untuk dia siap kembali hamil gitu Bu.
1: Baik. Dan tergantung juga dari misalnya minimal 2 tahun. Kalau maksimal 5 tahun enggak apa-apa kan? Boleh lebih apa-apa, bagus.
3: Gitu. Lebih bagus.
1: Tapi karena kesehatannya seperti yang Ibu sampaikan, apalagi kalau sesar ya, ini juga sangat berpengaruh. Bahkan bisa melebihi 2 tahun. Mungkin kalau 2 tahun mungkin rasanya menurut medis mungkin ada suatu apa ya, tergantung kondisi lah juga lah ya. Baik, Pak Nanda, dan tadi Bapak juga sudah banyak menyampaikan juga program ya yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis. Dan kabarnya juga di Bengkalis ini ada nih Kampung KB nih, Pak Nanda. Nah, itu di mana tuh Pak Nanda? Kampung KB. Kalau di Bengkalis, dan juga barangkali ada kriteria-kriteria yang dikatakan yang sehingga dikatakan Kampung KB begitu. Dan di Bengkalis gitu tentu ada juga apa kriteria-kriterianya, dan juga ini banyak juga program-program yang sudah dilakukan ya dari dinas ini. Nah, ini gimana nih Pak Danda? Baik, baik. Baik. Dan kembali lagi untuk program seperti yang Pak Nanda juga sampaikan tadi ya, dan banyak sekali seperti hari ini adalah hari kontrasepsi begitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, saya mau ke Bu Ardiana. Nah, kalau kita bicara kontrasepsi, dan ini kan banyak nih ada yang seperti salah satu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan begitu kan. Dan sebetulnya bagaimana nih Bu, berapa kontrasepsi yang sebetulnya aman bagi khususnya bagi ibu rumah tangga begitu Bu Ardiana?
3: Kalau kami bidan Bu memberikan kontrasepsi, ada nanti kontrasepsi yang dilakukan oleh dokter, bukan wilayah, bukan wewenang seorang bidan.
1: Nah,
3: kontrasepsi yang boleh diberikan oleh bidan itu jelas pertama itu kondom Bu. Kemudian ada lagi kontrasepsi pil pil KB, kemudian suntik KB, kemudian implan bu, implan yang susuk ya, mungkin ya, kemudian IUD. Nah itu adalah jenis-jenis kontrasepsi yang ada di Faskes bu, di praktik-praktik bidan juga yang sudah bekerja sama dengan BKKBN bu. Kebetulan kita di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kabupaten Bengkalis, kita sudah punya kerjasama dengan BKKBN di MOU bu. Jadi MOU yang mana MOU tersebut BKKBN sendiri memberikan alokon, sudah ada perjanjian kerjasama alokon alat kontrasepsi obat yang diberikan kepada praktik bidan mandiri bu, gitu, yang sudah bekerja sama, itu akan diberikan langsung oleh BKKBN.
1: Itu secara gratis ya?
3: Gratis bu.
1: Gratis ya.
3: Iya, tapi dengan syarat bidan tersebut sudah melakukan MOU bu. Jadi kalau bidan yang belum melakukan MOU boleh memberikan pelayanan KB, tapi mungkin dia bergantung pada Faskes. Di Kabupaten Bengkalis kan banyak tuh, ada rumah sakit, ada puskesmas gitu bu, itu mau ke Faskes. Jadi bidan-bidan yang belum melakukan MOU, dia mendapat support atau pelayanan obat itu melalui Faskes yang terdekat, Bu.
1: Iya. Jadi juga harus MOU, tidak semua dari bidan ya.
3: Iya. Yeah. Kenapa MOU? Karena di dalam MOU kenapa? Kami gini, Bu. Bidan di Kabupaten Bengkalis, jumlah bidan itu sekitar aktif sekitar 1.300-1.400 orang, Bu. Termasuk di Mandau, di Rupat, Rupat Utara, juga di Kecamatan Bukit Batu itu banyak, Bu. Namun yang berpraktek itu sekitar 120 bidan bu. Nah dari 120 bidan ini yang bekerja sama dengan Disdal KB baru mencapai 20 PMB, 20 bidan bu. Kenapa? Karena di dalam persyaratan perjanjian kerjasama itu harus ada CDU bu. Nah, jadi untuk itu bidan-bidan kami yang telah melaksanakan MOU, dia sudah dapat melakukan mandiri pelayanan KB-nya, Bu. Jadi pil, kondom.
1: Okay. Baik, kalau dari data, Bu, ada nggak data misalnya berapa nih ibu rumah tangga khususnya di Bengkalis gitu ya, yang usia subur, yang telah mengikuti program KB ini, ada nggak data?
3: Sebenarnya kami, bidan, khususnya PMB, itu memberikan data rutin, Bu, ya, ke Disdaluk KB, karena sudah ada perjanjian kerjasama tadi, dia ada hak dan ada kewajibannya harus disampaikan kepada Disdaluk KB gitu bu. Data yang pastinya mungkin ada nih bu, ya, cuman barangkali bisa kita lihat di Disdaluk KB nanti bu.
1: Oke, baik. Dan peringkat 08238836472, kami masih menemani Anda pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kita break sejenak, nanti akan hari setelah kita bersama kami RR Bengkalis. Your music. He speaks your mind.
4: Bunda. Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
5: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
6: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
7: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
8: Loh, ini untuk apa ya?
7: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
9: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. 5 seconds
10: till the enemy reaches the battlefield. Eden,
11: belum merdeka juga loh.
10: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
11: Nah lo itu aja masih perang.
10: Perang? Ini game online bro, game online.
11: Udah sono,
10: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
11: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja woi, kerja.
12: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
13: Apa sih alasan kamu telat?
14: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
14: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
13: Ya habis tanda bacanya begini nih.
15: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
16: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Ya, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa yang masih membahas di tema pagi hari ini, atur jarak kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, Pak Randa, ya, ini tadi juga Bapak menyampaikan program yang sudah dilakukan oleh dinas ya terkait dalam menyukseskan program KB. Nah, ini ada kampung, saya pernah mendengar di kampung KB ya, kampung keluarga berencana. Nah, ini bagaimana nih Pak Randa, apa yang disebut itu, dan mungkin ada kriteria dan dibekali seberapa banyak Pak Randa yang mungkin desa kelurahan yang ada di Bengkalis yang dimasukkan dalam keluarga berencana ini, kampung KB begitu.
2: Bu, jadi kalau untuk kampung KB ini, kalau dulunya itu memang kampung keluarga berencana, okay, ya. Tapi kalau sekarang ini sudah berubah nama menjadi kampung keluarga berkualitas.
1: Oke, okay, kampung keluarga berkualitas ya. Sejak kapan nih Pak?
2: Ini sejak
1: tahun-tahun berapaan begitu?
2: Di 2025.
1: Oh, 2025. Ya. Baik. Apa kriteria dari kampung KB ini, Pak?
2: Baik. Sebelumnya saya menjelaskan dulu. Hmm. Jadi kampung KB itu yaitu proses penentuan suatu wilayah atau yang biasanya setingkat dengan desa dan kelurahan sebagai

0: kualitas masyarakat di tingkat lini lapangan melalui keterpaduan program kerja pemerintah. Jadi intinya untuk meningkatkan sumber daya masyarakat untuk menjadi keluarga yang berkualitas.
1: Oke, baik. Kalau di Bengkalis berapa banyak nih ada kampung keluarga berkualitas?
0: Baik, untuk sampai saat ini di Kabupaten Bengkalis itu berjumlah 155 desa dan kelurahan yang ada di seluruh kabupaten, yang ada di seluruh Kabupaten Bengkalis.
1: Jadi kampung keluarga berkualitas ya dengan namanya ya, baik. Dan ini juga menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan ada nggak misalnya suatu prestasi ataupun penghargaan yang didapatkan oleh dinas, Pak? Mungkin ikut lomba di tingkat nasional bahkan provinsi barangkali?
0: Baik, kalau terkait dengan perlombaan itu baru-baru ini memang kita Kabupaten Bengkalis baru saja mengikuti namanya penghargaan program para Syamya karya kencana. Nah, di situ yang dinilai yaitu bagaimana peran serta pemerintah dalam melaksanakan program pelayanan KB sehingga ke tingkat masyarakat. Jadi di sini kita Kabupaten Bengkalis kemarin telah mengikuti seleksi untuk tingkat provinsi dan alhamdulillah Kabupaten Bengkalis diberi kesempatan untuk mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional. Dan kemarin hari Selasa kita sudah melakukan wawancara di tingkat nasional di regional 2 dan dalam prosesnya kemarin kita juga didampingi oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau untuk mendampingi Kabupaten Bengkalis dalam mengikuti sesi wawancara tersebut. Dan memang itu dilakukan secara nasional dan kemarin itu dilaksanakan secara Zoom ya Bu ya. Secara Zoom. Dan kami juga mohon doa kita bersama terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis, semoga kita bisa menjuarai para Syamya karya rencana ini. Dan ini memang program yang baru pertama kali dilakukan oleh tingkat nasional.
1: Mudah-mudahan nanti Pak ya jadi juara. Ya, baik, amin. Ya, amin. Baik, ke Ibu Ardiana, Bu Ardiana. Ini kalau setelah melahirkan, ini untuk merencanakan program kehamilan selanjutnya, apa sebetulnya hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pasangan ya sebelum merencanakan kehamilan berikutnya, nih Bu Ardiana?
2: Hal-hal yang dipertimbangkan oleh pasangan sebelum merencanakan kehamilan berikutnya, pertama dia harus tadi kan merencanakan, berarti nanti dia merencanakan kehamilan itu kapan dia melepaskan kontrasepsi Bu. Kalau dia tadi kan dia melahirkan, anggaplah sekarang anaknya sudah usia 2 tahun. Nah sekarang dia berencana melepaskan KB untuk kehamilan berikutnya. Nah kemudian dia tentu punya persiapan. Ibu tersebut punya persiapan kehamilan itu ketika dia lepas kontrasepsi mungkin dia bisa hamil tapi dalam keadaan sehat. Kemudian terhindari mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, mungkin dia anemi Bu. Jadi nanti pastikan dulu dia sehat. Kemudian insya Allah nanti kehamilan dan persalinannya juga lancar gitu kan. Kalau untuk tadi dia juga harus melihat latar riwayat dia Bu. Waktu persalinan kemarin apakah riwayatnya itu dengan sesar? Itu juga dipertimbangkan. Harus, atau ya. Mungkin dia waktu melahirkan kemarin menderita anemi kan gitu Bu. Atau kemarin ada penyakit-penyakit tertentu yang belum selesai pengobatannya. Itu harus dipertimbangkan, dipersiapkan sehingga dia nanti pas kehamilan kedua katakanlah dia sudah dalam keadaan sehat. Jika sudah dalam keadaan sehat, insya Allah nanti anak yang akan dilahirkan juga dapat kasih sayang yang penuh, kemudian pemantauan pemantauan kesehatan secara rutin menghindari dari terjadinya stunting, Bu. Nah, kemudian program pemerintah juga mengatur jarak kehamilan ini salah satunya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kita ketahui bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah salah satu melihat derajat kesehatan, Bu. Ya. Nah, jadi jika suatu daerah itu banyak menyumbangkan angka kematian ibu, perlu dipertanyakan kenapa ibu melahirkan ini meninggal mungkin dengan sebab-sebab lain, itu dikaji, itu ada kaitannya dengan kesehatan atau sewaktu sebelum hamil, Bu. Itulah pentingnya kenapa program pemerintah ini mempersiapkan seorang ibu hamil. Dan kita tadi yang dikatakan bahwa nanti keluarga berkualitas itu menuju Indonesia sehat emas di tahun 2045. Nah, jika pada hari ini kita anak-anak kita sudah terawat dengan baik, insya Allah di tahun 2025 nanti kita punya generasi-generasi emas yang akan membimbing bangsa Indonesia ini, Bu. Itu yang paling penting yang kita tekankan. Maka pemerintah sekarang mensupport kegiatan-kegiatan yang penilaian positif terhadap pelayanan kesehatan khususnya di bidang keluarga berencana, Bu. Gitu.
1: Baik. Jadi juga harus pasangan juga harus mensupport begitu ya.
2: Iya.
1: Jangankan hanya jangankan istri aja yang mau ber-KB tapi suami enggak melarang gitu kan.
2: Iya.
1: Baik. Oke, baik Bu Ardiana, terakhir apa sih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di menit-menit kebersamaan kita di dialog praktik pagi ini, Bu Ardiana?
2: Kemudian tadi kalau kita lihat tema hari ini, atur jarak kehamilan menuju keluarga yang berkualitas, menuju Indonesia emas di tahun 2024. Nah, 2045 barangkali kepada pasangan usia subur, khususnya ibu-ibu, silakan merencanakan keluarga tersebut, Bu. Nah, kami mungkin dari katakanlah bidan, dan saya mungkin ketua Ikatan Bidan Cabang Bengkalis menghimbau kepada tenaga-tenaga kami untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Tadi kan kita sudah kerjasama dengan BKKBN yang obatnya, alatnya disupport oleh BKKBN, syukur alhamdulillah. Mungkin ini berlanjut terus, Bu. Jadi nanti kami harapkan kedepannya bidan-bidan praktek kami dapat semuanya MOU dengan BKKBN agar mereka langsung menerima alokon tersebut, Bu. Itu upaya yang kami sedang kami kerjakan, Bu, sedang kami ini.
1: Baik, baik. Pak Nanda, apa Pak Nanda sebagai closing statement kita sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Pak Nanda?
0: Baik. Sebelum closing statement, mungkin ada beberapa informasi yang mau kami sampaikan itu. Jadi untuk Kabupaten Bengkalis ini pada saat ini sudah melakukan kerjasama atau MOU dengan 45 faskes yang tersebar di seluruh Kabupaten Bengkalis, dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada penambahan lagi 4 faskes lagi yang akan melakukan kerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dan diharapkan semoga dengan bertambahnya jumlah faskes yang ada, pelayanan untuk keluarga berencana atau untuk tujuan untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas dengan 2 anak lebih sehat itu dapat terwujud dan dapat tercapai. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa layanan keluarga berencana bukan hanya sekedar untuk membatasi jumlah anak, tapi juga langkah strategis untuk merencanakan masa depan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan bahagia. Sehingga untuk kepada masyarakat, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dengan tenaga medis, jangan ragu juga dan jangan malu, karena untuk merencanakan keluarga yang berkualitas itu kita memang memerlukan edukasi yang lebih baik. Dan juga datanglah ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dan yang terdekat, dan temui juga bidan-bidan yang ada untuk melakukan konsultasi terkait dengan alat kontrasepsi apa yang cocok untuk tubuh Anda. Jadi ayo kita bersama untuk ikut KB 2 anak lebih sehat, keluarga berencana, masa depan cerah dan bahagia. berencana itu keren.
1: Oke, sip. Berencana itu keren ya.
0: Ya, itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Wan Zurkananda ST MSC, ini merupakan Kepala Bidang KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Kabupaten Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkalis. Terima kasih Bu Ardiana MDKEP SKM MKM, Ketua Ikatan Bidang Bidan ya, Ketua IBI Bengkalis ya, yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Saya Maimunah Ismail pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah. Kapan jemput aku?
1: Sekarang ya. Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: ampun karena corona ini ampun.
1: Iya, ya masih nya. Kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, bernyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Uki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau.

Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain. Atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan: kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

Jesús. Action. Bling and action. Lagi.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Bengkalis ya. Apa kabar Anda pagi hari ini? Sehat selalu, tetap semangat pendengar, dan juga selamat melakukan berbagai aktivitas Anda. Ya, walaupun mungkin juga sudah merasa kelelahan, ya ini sebaiknya juga istirahat sejenak ya, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda. Tetap semangat. Pendengar, informasi untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyerahkan hibah barang milik daerah berupa tanah dan gedung bangunan kepada Polres Bengkalis. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan naskah hibah barang milik daerah oleh Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Kapolres Bengkalis AKBP Varian Siregar pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Hibah aset menjadi bagian dari upaya Pemkab Bengkalis memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam menunjang pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan dukungan pemerintah daerah terhadap kepolisian merupakan bagian penting dalam mewujudkan daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri. Money.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di Lintas Bengkalis siang ya. Salam sehat dari kami, sehat selalu pendengar dan tetap semangat menjalani aktivitas Anda. Dan pendengar, untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan selamat sampai ke tempat tujuan, ya hati-hati di jalan. Dan juga jangan lupa jaga kesehatannya, karena juga saat ini ya mas cuaca panas terik dan juga terkadang kabut asap ya, dan harus juga tetap menjaga kesehatan ya, walaupun tanpa kita sadari pendengar ya, cuaca yang saat ini juga panas terik ya, partikel-partikel debu yang ada ini juga harus hati-hati dan sebaiknya gunakan masker. Pendengar, masih di Lintas Bengkalis siang untuk Anda, dan juga informasi-informasi kami masih hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Dan untuk yang sibuk dengan berbagai aktivitas, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan juga yang lagi dengan berbagai aktivitas ya, selamat menjalankan aktivitas Anda. Salam sapa untuk para pedagang yang ada di Pasar Terubuk Bengkalis ya, semangat untuk Anda melaksanakan aktivitas, semoga jualannya laris manis dan banyak yang membeli ya, begitu. Baik, untuk Anda pendengar di Lintas Bengkalis siang ya. Oke, informasi untuk Anda pendengar ya, raja buah yaitu durian pendengar yang memang memiliki aroma yang menyengat ya. Tapi kalau durian di Bengkalis sudah enggak musim lagi ya. Memang sebagian orang aroma buah durian ini terasa sangat harum dan menyengat ataupun bisa menggugah selera. Namun bagi yang tidak menyukai bau menyengat dari si raja buah ini, bukankah bisa memicu rasa mual? Nah, perbedaan persepsi ya, perbedaan persepsi yang drastis ini ternyata berakar dari kombinasi kimiawi yang sangat kompleks di dalam buahnya. Rahasia utama di balik aroma tajam tersebut terletak pada kandungan senyawa volatil alami. Saat buah matang, durian memproduksi puluhan jenis molekul aromatik secara bersamaan, mulai dari yang beraroma buah manis, mentega, hingga aroma mirip bawang dan belerang. Nah, secara spesifik dengan studi genetika yang dipublikasikan dalam jurnal internasional Nature Genetic mengungkapkan bahwa durian memiliki gen methionine gamma liase dalam jumlah 2 kali lipat dibanding buah lain pendengar, dan gen ini memicu pembentukan senyawa sulfur volatil yang secara masif saat durian memasuki fase pematangan. Di dalam negeri pendengar, analisis kimiawi dari Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini menerangkan bahwa interaksi antara senyawa etionan dan enzim spesifik pada durian menjadi kunci pembentukan aroma khas tersebut. Interaksi biokimia ini berfungsi alami di alam liar untuk menarik perhatian hewan pemakan buah agar membantu proses penyebaran biji durian. Nah, jadi pendengar ada penyebab ya, kenapa durian itu baunya sangat menyengat, tapi rasanya cukup enak. Sayangnya Bengkalis nggak musim durian, tapi ada juga orang yang masih menyimpan lempuk durian. Nah, ini juga bisa dijadikan untuk menu makanan ya, seperti bubur ijo burjo yang dikasih durian, ataupun durian yang sudah di frozen dibekukan di kulkas ya, bisa jadi selai dan lain sebagainya. Satu lagu dari Sumatera Barat pendengar, Rasonyo, Jatuh Cinta. Oke, untuk Anda.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Rusuklah

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Ya, Brengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis Brengar. Berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Selasa ini 15 September 2026. Semangat untuk Anda melakukan berbagai aktivitas. Salam sehat dari kami untuk Anda, jaga kesehatan. Ya, salah satunya juga konsumsi air putih yang cukup ya, tidak dehidrasi. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, pola pikir yang baik juga. Dan kondisi yang saat ini juga sebaiknya menggunakan masker tentunya, pendengar ya. Baik, kami akan bergabung nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Jakarta. Selamat siang untuk Anda, sampai jumpa. Mohon maaf, terselap kata-kata dan bahasa. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam Dinamika Olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas

0: alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
2: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasi dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
1: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima

Jelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan management, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor ada terasi kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan semua dipersiapkan dan sudah selesai termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club itu akan diresmikan di bulan ini sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar gak disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu gak? Mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek?
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah. Kalau engkau tak, engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik, Kek, aku menyalur.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh ulas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: dipastikan kita harus siap dengan rangkaian ujian. Tiap semester, tiap tahun, selain membutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan, karena makin tinggi kedudukan, rangkaian ujiannya makin banyak, makin sulit, tapi hasilnya pun makin tinggi derajatnya. Persis dalam hidup pun, kita akan mengarungi rangkaian kejadian yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai sebagai sarana peningkatan kemuliaan diri kita. Jikalau kita tidak menyukai ujian ada, berarti kita harus siap dengan kedudukan yang amat rendah. Jikalau kita tidak suka menghadapi ujian, maka perasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena hidup ini memang perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan siapapun pasti memiliki masalah, bukan hanya kita. Oleh karena itulah keterampilan kita menyikapi masalah, menyikapi ujian, itulah yang harus kita miliki dan itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Kita simak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Silakan Ustaz.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 151, 155, 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya milik Allah dan segala urusan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ahli hikmah berkata, la tatarqab furugul aghyari fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu.
0: Saudaraku, berarti rangkaian kejadian yang secara zahir kadang tampak tidak menyenangkan, menakutkan, menegangkan, kekurangan harta, buah-buahan, atau jiwa sekalipun, ternyata di balik ini Allah menyediakan wabasyirish shabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang dengan gigih penuh keyakinan ditimpa apapun, dia berkata, kami adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah dan tuntunan dalam hidupnya. Oleh karena itu, rangkaian kejadian yang menjadi musibah bisa menjadi sarana kebahagiaan, sarana kemuliaan, sarana bimbingan Allah, seandainya kita sikapi dengan

0: penuh keyakinan semua milik Allah, segala kembali kepada Allah. Adalah mimpi hidup tanpa masalah. Tidak mungkin. Dari mulai bangun sampai tidur, itu pasti banyak hal yang menjadi masalah. Karena masalah itulah yang membuat kita punya nilai tambah. Dan bukan hanya kita yang bermasalah. Kita kadang merasa kitalah yang paling menderita, kitalah yang paling sulit. Padahal setiap orang oleh Allah ditebarkan masalah dalam kondisi yang sesuai dengan ujian Allah bagi masing-masing. Bagaimana, apakah memang masalah itu bertubi-tubi? Ada yang bermasalah tidak sadar dirinya bermasalah, itu lebih bahaya lagi. Kesadaran kita menghadapi masalah merupakan nikmat dari Allah. Surat Al-Baqarah yang terakhir, silakan Ustaz bacakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.
0: Tuh, jelas sekali bahwa semuanya diukur. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi Dia yang paling tahu keadaan kita. Guru SD memberi ujian kepada SD, pasti pelajaran SD menjadi tidak normal dan tidak adil. Guru SD memberi pelajaran SMA, itu pengetahuan guru terhadap muridnya yang terbatas. Bagaimana mungkin Allah yang maha adil, maha bijaksana, yang menciptakan kita, yang tahu persis keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena Dia yang mendesain, Dia yang tahu kebutuhan, Dia yang setiap saat mengurus diri kita. Lalu kenapa ujian menjadi berat? Persis seperti kita sekolah, ada ulangan yang membuat stres, berat. Tapi dengan ulangan yang sama, ada yang nilainya A semua. Nilai 10, ada yang merah, 5, ada yang 4. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, orang yang nilainya baik, dia rajin belajar dan rajin berlatih. Yang membuat ujian hidup kita menjadi berat, karena kita kurang ilmunya menghadapi ujian ini, dan jarang berlatih menyikapi tahapan-tahapan ujian menjadi bekal kemampuan kita. Kita sering menghadapi ujian dalam hidup, tapi tidak menjadi sarana latihan. Kita sering terhina, dihina orang, dan tidak dijadikan latihan. Kita sering sakit, tapi tidak dijadikan latihan. Padahal rangkaian kejadian yang kita alami harusnya menjadi latihan. Oleh karena itu, orang yang berat menghadapi ujian hidup kalau kurang ilmu dan kurang riyadhah. Karena ujiannya adalah sudah diukur, hanya kita tidak belajar sungguh-sungguh, tidak berlatih, akibatnya berat. Persis ketika kita sekolah dulu, takut kita menghadapi ulangan kalau kurang belajar dan kurang berlatih. Beda teman-teman kita yang jadi bintang kelas, ujian senyum-senyum saja, karena dia sistematis belajar, sistematis berlatih. Jadi sabar itu bukan pasif, sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah kegigihan mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan yang disukai Allah. Itu sabar. Kalau kita ditempeleng terus sabar, berarti kita membuat orang lain zalim. Jadi kesabaran itu tidak ada batasnya, karena perintah Allah juga begitu luas. Nah, Ibu, yang mengurus anak harus siap. Anak beda dengan ibu. Kalau ibu itu ibu-ibu, kalau anak itu anak ibu. Kita harus siap menerima kenyataan. Ilmunya masih sedikit, pengalaman anak masih sedikit, wawasannya masih sempit. Bagaimana mungkin ibu harus emosional kepada anak? Kamu ini harus ngerti tahu, kata anak. Lah ya mama yang harus ngerti, kami kan anak-anak. Banyak orang tua yang tidak sabar karena tidak melihat anak sebagai titipan Allah. Anak merasa dalam kekuasaannya. Mukul, mencubit, tapi kalau sadar, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini titipan Allah. Piring pecah membuat kita kecewa, merasa rugi. Pada piring titipan Allah, Allah membagikan rezeki dengan para pedagang piring. Sakit gigi, gigi milik Allah, adalah ladang amal bagi para dokter gigi, ladang rezeki bagi apotek. Kenapa? Kenapa kita harus ruwet? Jangan gigi sakit, hati sakit. Piring pecah, mulut pecah. Barang rusak, iman rusak. Untuk apa? Semua inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Marilah ibu, bapak, kita nikmati hidup ini dengan persiapan. Persis seperti orang yang sekolah. Kita akan arungi hidup yang mampir di dunia ini, tahapan demi tahapan, ujian demi ujian, yang sudah diukur oleh Allah. Dengan masalah kita nambah ilmu, dengan masalah kita nambah pengalaman, dengan masalah kita nambah pahala, dengan masalah kita nambah matang dan dewasa, dengan masalah kita makin dekat dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mau menantang masalah, tapi kita harus terampil menghadapi kenyataan bahwa hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya, yang semuanya sudah diukur dengan sangat cermat oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, baik perintah agama maupun ujian, kecuali semua sudah diukur oleh Allah dengan maha adil, dan semua akan kembali kepada dirinya. La ma katabat wa'alaiha ma katasabat. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan kita dalam menyikapi kembali kepada kita. Bukan masalah yang menjadi masalah, tapi sikap kita terhadap masalah, itulah yang menjadi masalah kita semua. Para pemirsa yang budiman, ingat kuncinya adalah kesadaran bahwa hidup adalah perpindahan satu persoalan ke masalah yang lain sebagai bagian janji Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Oleh karena itu, sedia payung sebelum hujan menyebabkan hujan tidak hujan tetap kita siap. Ada sebuah ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Ustaz silakan. وَلَنَبْلُوَكُمْ.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
0: Berarti kita harus sangat siap seperti pergiliran siang dan malam. Tapi kita tidak panik menghadapi malam, karena kita sudah tahu kita menghadapi malam, dan kita sudah punya program beristirahat, berkumpul dengan keluarga. Menjelang pagi kita pun tidak panik menghadapi siang, karena kita tahu ilmu menghadapi siang. Mencari nafkah, mencari ilmu, sama Sepatutnya kita sangat siap dengan ujian kelapangan, dengan ujian kesempitan, dengan ujian pujian, dengan ujian cacian, dengan ujian sehat, ujian sakit, dengan ujian gembira, sedih, lapang, sempit. Ini bergilir, tidak ada yang aneh. Semua dari zaman dulu ada peradaban manusia, sampai nanti penghuni terakhir di dunia ini, yaumul qiyamah, sama, tidak ada yang aneh. Yang aneh itu hanya satu, yaitu orang yang tidak pernah belajar dan tidak berlatih menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, marilah kita nikmati episode hidup ini dengan satu kekuatan, wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi orang yang akan menikmati adalah orang yang yakin, ya Allah, diri kami milikmu, setiap ujian yang menimpa adalah dengan izinmu, dan hanya engkau lah yang kuasa melapangkan segala kesempitan, memberi dari segala kefakiran, membahagiakan dari segala kegundahan. Engkau yang kuasa mengangkat dari segala penghinaan dan cacian. Hanya engkau, tiada selain engkau. Karena engkau lah yang menggenggam diri ini, menggenggam setiap jalan. Kekuatan keyakinan itulah yang akan membuat lebih ringan menghadapi apapun ujian yang menimpa kita. Itulah yang dijanjikan oleh Allah, wa basyirit tawbirin, dan gembirakan orang-orang yang sabar, yang hatinya yakin semua milik Allah dan gigih ikhtiar di jalan yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha agung, tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Kami berlindung kepada-Mu, ya Allah, dari cobaan yang tiada sanggup kami memikulnya. Jangan timpakan kepada kami ujian, musibah yang tiada sanggup kami menjalaninya. Bimbing kami, ya Rob, agar setiap ujian yang Engkau berikan membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin merasakan pertolongan-Mu, semakin takjub dengan keagungan-Mu. Jadikan, ya Allah, setiap nikmat yang Engkau karuniakan membuat hati kami semakin berbahagia terhadap-Mu, semakin bersyukur, dan semakin dekat dengan-Mu. Duhai Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala penyakit yang buruk. Kami berlindung kepada-Mu dari segala kefakiran. Kami berlindung kepada-Mu dari kebodohan. Kami berlindung kepada-Mu dari kezaliman makhluk-makhluk-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari nafsu yang menjerumuskan. Tolonglah, ya Allah, jangan biarkan kami salah menyikapi ujian dari-Mu. Engkaulah tumpuan segala harapan. Engkaulah tempat kembalinya segala tujuan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tu'akhidna innatina au akhtona. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama amaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna, ya Allah, waghfir lana warhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Pemirsa yang budiman, Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar. Sudah selayaknya pertemuan ini membuat kita semakin bersemangat menghadapi hidup ini. Tidak pernah ada kata menyerah bagi orang yang beriman, karena tidak ada kata rugi bagi orang yang beriman. Diberi nikmat, dia bersyukur, syukur jadi kebaikan bagi dirinya. Diberi ujian, dia bersabar, sabar menjadi kebaikan bagi dirinya. Orang yang beriman adalah manusia ajaib, karena dia menyikapi segalanya dengan sikap terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah.

Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Upaya melestarikan warisan budaya Melayu Riau kembali dilakukan melalui peluncuran buku yang mengangkat kekayaan tenun songket. Buku karya Puan Sri Julang Songket Negeri, Evi Meiroza, tersebut diluncurkan di Hotel Pangeran Pekanbaru Selasa pagi. Pendengar Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Limaluhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Selasa, 15 September 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
5: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
4: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Upaya melestarikan warisan budaya Melayu Riau kembali dilakukan melalui peluncuran buku yang mengangkat kekayaan tenun songket. Buku karya Puan Sri Julang Songket Negeri, Evi Meiroza tersebut diluncurkan di Hotel Pangeran Pekanbaru Selasa pagi. Khairani Januarini melaporkan.
6: Upaya menjaga warisan budaya Melayu Riau terus dilakukan melalui pendokumentasian karya tenun songket. Hal tersebut ditandai dengan peluncuran buku berjudul Upaya Pelestarian dan Pengembangan Khasanah Kemilau Tenun Songket sebagai budaya Melayu Riau menjunjung tuah marwah negeri di Hotel Pangeran Pekanbaru Selasa pagi. Buku karya Puan Sri Julang Songket Negeri, Evi Meiroza tersebut memuat berbagai karya tenun songket Melayu Riau. Peluncuran buku kemudian dilanjutkan dengan seminar budaya Melayu Riau yang turut dihadiri pemerintah Kota Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Taulam Kota Pekanbaru. Puan Sri Julang Songket Negeri, Evi Meiroza mengatakan penerbitan buku tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan budaya Melayu Riau sekaligus mengenalkan warisan budaya kepada generasi penerus. Ia berharap semangat melestarikan budaya Melayu dapat terus tumbuh di tengah perkembangan zaman.
7: Si buku itu adalah melestarikan budaya, memakai budaya di pakaian adat perkawinan, di pakaian bisa juga jadi sendawa, dipakai juga untuk menikah, dan juga dipakai di para pejabat. Itulah hari jadi kota, hari jadi Riau, hari 71 terus. Maka kepada generasi muda kita lanjutkan.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi karya yang telah dibukukan tersebut. Ia menyebut terdapat 33 motif songket Melayu hasil modifikasi yang kini terdokumentasikan sehingga dapat menjadi bagian dari warisan budaya bagi generasi mendatang.
8: Songket hasil karya Ibu Haja Edi Meruza dan dari Yayasan Maharatu. Alhamdulillah karya-karya beliau yang kemarin banyak itu desain-desainnya ada 33 ya, ada 3 motif modifikasi Melayu yang baru itu sudah dibukukan ya. Artinya dulu kan ada kekhawatiran kita ya, karya-karya seperti itu kan bisa hilang. Nah, ini alhamdulillah dibukukan dan itu menjadi warisan budaya untuk anak-anak cucu nanti. Dan mudah-mudahan tenun songket ini bisa diangkat lagi keberadaannya di Kota Pekan Baru.
6: Merkarius berharap keberadaan buku tersebut dapat mendorong kembali pengembangan tenun songket di Kota Pekanbaru. Ia menilai dokumentasi dan pengenalan kepada generasi muda menjadi langkah penting agar kekayaan budaya Melayu Riau tetap hidup dan berkembang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: DPRD Riau akan terus kawal program Green for Riau. Pastikan manfaat ekonomi karbon tidak hanya berhenti di pemerintahan tetapi sampai ke masyarakat adat. Alwi Suryatmaja melaporkan.
9: DPRD Provinsi Riau memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program Green for Riau sehingga manfaat dari upaya pengelolaan lingkungan termasuk potensi ekonomi karbon dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Anggota DPRD Riau, Abdullah, mengatakan program tersebut memiliki peluang besar dalam mendukung pelestarian hutan sekaligus membuka sumber manfaat ekonomi baru bagi masyarakat.
10: Kami mengawal program ini DPRD supaya kemanfaatan itu sampai di masyarakat. Memang hari ini belum sampai kita bicara manfaatnya apa nih, tapi kita sudah merencanakan. Pernah gubernur sebelumnya mengatakan, saya pikir Datuk juga mendengar di media soal karbon, kita akan menjual karbon dari hutan segala macam dan manfaatnya sampai ke masyarakat. Nah, ini proses ini yang sedang kita jalani dan kami di DPRD mengawal proses ini sampai dia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya dinikmati misalnya pusat atau provinsi, kabupaten, tapi juga harus sampai di kelompok-kelompok masyarakat.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa keberhasilan program Green for Riau tidak hanya dilihat dari capaian penurunan emisi karbon, tetapi juga dari bagaimana manfaat program tersebut dapat didistribusikan hingga tingkat tapak.
11: Namun, bagi kami, keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan penurunan emisi yang terverifikasi. Kredibilitas Green for Riau juga harus ditentukan oleh bagaimana manfaatnya dikelola dan kepada siapa manfaat itu sampai dan berdampak. Aksi iklim harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.
9: DPRD Riau menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan Green for Riau. Melalui pengawasan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga hutan Riau sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Terus berikan inovasi dan pelayanan terbaik, kunjungan perpustakaan Tenas FND Pekanbaru naik 500%. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
12: Kunjungan masyarakat ke perpustakaan Tenas FND Kota Pekanbaru meningkat signifikan setelah dilakukan berbagai inovasi dan pembenahan fasilitas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengatakan peningkatan kunjungan tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan termasuk pembenahan sejumlah ruangan di perpustakaan.
13: Alhamdulillah dengan beberapa inovasi yang kita lakukan termasuk juga pembuatan ruangan yang ada di sini, semalam dihitung ya, kemarin ini belum dihitung lagi ya, itu peningkatannya luar biasa ya. Kalau semua ada teman-teman menulis dari jumlah angka di bulan Mei tahun lalu dihitung dengan Mei tahun ini, itu peningkatan hampir 500% peningkatan kunjungan kita.
12: Salah seorang pengunjung perpustakaan Tenas FND, Nadine Fadilah Pramesti, mengaku cukup sering mengunjungi perpustakaan tersebut ketika memiliki waktu luang.
14: Sering.
15: Berapa kali biasanya?
12: Apa yang menarik dari perpustakaan ini?
14: Saya lebih sering baca novel sebenarnya.
12: Nadine berharap fasilitas dan koleksi perpustakaan terus dikembangkan sehingga semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdagprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kebutuhan terkait mobil juga di Pertamina, pihak Pertamina kan bisa menambahkan dulu kuota di sini dalam 5 hari ini kan, seminggu ini kan. Dexlet ya, solar tuh, karena banyak push masuk kan.
1: Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dexlet maupun pertalite. Berdasarkan laporan

0: SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk, terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
1: Tapi itu harganya
0: harganya beda dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
2: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri dibuka secara resmi oleh Bupati. Ratusan peserta dari berbagai daerah warnai parade yang menampilkan inovasi teknologi kapal. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Bupati Bengkalis Kasmarni resmi membuka Kontes Kapal Indonesia KKI ke-13 di Lapangan Tugu Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriring dengan karakter. Teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah. Menurut Kasmarni, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang telah dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritiman Indonesia.
4: Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah oleh Kementerian Dikti. Kami berharap Politeknik Bengkalis bisa memberikan sebuah bagaimana kita hidup di negeri Melayu sebagai tuan rumah, tentu sudah tahu bagaimana tata cara menyambut tamu yang hadir, yaitu seluruh universitas yang ikut dalam kontes Kapal Indonesia tahun 2026 ini.
2: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Johnny Caster mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitas tasnya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional.
5: Ingat, masih terngiang-ngiang rapat 2 bulan sebelum ini, kami melapor kepada Ibu Bupati. Kami pun kaget yang disampaikan Ibu Bupati, Politeknik ditunjuk sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Nah, inilah semangat kami membuat kami berkolaborasi dengan Pemda Bengkalis. Jadi kita sebagai penyelenggara, tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Jadi ini kan masih tahapan desain. Kemudian kita buat prototipnya, kemudian kita uji cobakan prototipe tersebut di Wadu. Tentu harapan kita nanti bisa terus ditingkatkan, dikembangkan, dan bahkan kalau memungkinkan memang menjadi produk nyata yang bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat nanti.
2: KKI 2026 berlangsung 14 hingga 17 September 2026 dengan Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah. Sejumlah lokasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, diantaranya Kampus Politeknik Negeri Bengkalis dan Waduk PDAM Tirta Terubuk Bengkalis. Pembukaan KKI ke-13 turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Senior Johnny Caster, unsur Forkopimda serta sejumlah tamu undangan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sebanyak 126 sekolah di Meranti masuk dalam program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026. Dari jumlah itu, 55 sekolah sudah mulai dikerjakan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
6: Program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 di Kepulauan Meranti saat ini tengah dikerjakan. Ada sekitar 55 sekolah telah mulai proses pengerjaan lewat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti Raya Yusran mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 126 sekolah direvitalisasi tahun ini. Jumlah tersebut menurutnya jauh mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya mendapatkan alokasi sekitar 17 sekolah. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, salah satunya Bupati Kepulauan Meranti dalam mengupayakan agar

0: terjadinya pemerataan fasilitas pendidikan di Kepulauan Meranti.
1: Peningkatan mungkin sudah berapa kali lipat ya. Yang jelas lulusan ini 44, kemudian kedepannya mencapai target kita 126 sekolah.
0: Sementara itu dari total 126 sekolah, ada sekitar 55 sekolah sudah mulai proses pengerjaan revitalisasinya. Sementara sisanya masih di tahap verifikasi dokumen. Hal tersebut diakui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti Irwanto. Menurutnya untuk wilayah perbatasan juga mendapatkan alokasi program revitalisasi sekolah, yakni di Kecamatan Rangsang Pesisir sebanyak 3 sekolah, Rangsang 6 sekolah, dan Kecamatan Rangsang Barat mendapatkan alokasi 3 sekolah, meliputi taman kanak-kanak, kelompok bermain, serta sekolah dasar.
2: Di daerah perbatasan kita ada yang sudah PKS, ada beberapa. Itu salah satunya di Rangsang Pesisir, ada 3 item. Di Rangsang ada 6 dan juga di Rangsang Barat ada 3. Dan juga masing-masing dari rapid itu ada beberapa di kecamatan yang lain. Yang sekarang yang sudah PKS kita ada sekitar 55 sekolah. Sisanya itu sekitar 71 sekolah lagi masih tahap proses. Dan mungkin hari ini ada pembaruan yang terupdate.
0: Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing, sementara dinas pendidikan hanya mendampingi, monitoring, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Upaya melestarikan warisan budaya Melayu Riau kembali dilakukan melalui peluncuran buku yang mengangkat kekayaan tenun songket. Buku karya Puan Sri Julang Songket Negeri, Evi Meiroza, tersebut diluncurkan di Hotel Pangeran Pekanbaru Selasa pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyimak 100% Indonesia edisi Selasa 15 September 2026.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam.
1: Siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarori.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dinilai semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: teramat
1: saya.
0: Legend.
1: Teramat
0: seniornya ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Oh iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah bapak, kita ini RT RW.
1: Iya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya?
1: Sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya?
1: Diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya. Yeah.
1: Love yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank Pasti. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah, kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
1: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Kenal supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke, gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah,
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
2: Betul.
3: Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kalau kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi yang ini, naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang kan pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Di pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Jadi
2: kita gak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena
4: hal-hal yang kita nggak inginkan.
0: Oke, okay. Siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita?
0: Cinta mau... diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap, sama siap.
5: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
5: Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
5: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
5: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Oke. Okay. Satu lagi Ling-Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
4: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
4: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
4: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
5: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Surtio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
4: Oh, Bukit Tinggi.
5: Sama juga buatnya Bang Benijo, Kayu di Maluku Tengah.
0: Oke, siap.
1: Alright, terima kasih Uncle.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Saman, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
6: Sama juga alhamdulillah. Kita langsung ke Budi Doremi ya bintang.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
0: Terima kasih.
6: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
6: Iya. Oke Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
6: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena sekarang itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener. Jadi nggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
7: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
7: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
7: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
7: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
7: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
4: Selamat siang.
7: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
7: Apa tuh ininya?
4: Tipsnya?
7: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Kayak garam, kecap, cabe, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
7: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
7: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses ke depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya. Amin.
7: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin Waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa? Dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric, mm-hmm. Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan, bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral, lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah. Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya. Gitu.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer
1: sekali. Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Syafiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya Bang Yudi, Tengku Syafiq dan itu Budi.
0: Betul.
3: Biasanya kan kalau
0: bahasa itu Indonesia Budi. Itu Budi. Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh boleh jokes ya.
0: Silakan silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi tuh kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Fitur
3: sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya. Ya.
3: Ya, salam pertama buat ini yang ke Gazi, ke Rahma, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: ya.
3: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat
1: Syafiq.
4: Tapi
1: habaget
4: ya.
1: Habaget. Puhaba habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
4: Puhaba habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
4: Apa kabar? Ya, apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hadir lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja, terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
2: sih.
4: Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Nah, pertanyaannya, di Indonesia nih apa namanya kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada apa, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Ya, oke.
4: Bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Tete.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan langsung ini dengan.
5: Ganteng lah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Yeah. Mm-hmm.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya, betul.
5: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan, requestnya oke banget ini.
5: Ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin.
5: Ingat,
0: amin. Maksudnya mau.
5: Ya.
0: Oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama, ya, terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau gak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
6: Baju-baju, Ji.
0: Oh, iya, Waalaikumsalam.
6: Indonesia, banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan, Cak.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
6: Itu kan Adi Tunyap. Halo Mas Budi.
2: Halo.
6: Mas Budi ya. Doremi Fasolasi Dudu Sila Sorfani.
1: Itu tangan nada.
6: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
6: Yang bisa membuatmu menangis. Bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
6: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh. Semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia ya.
6: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga saya selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
7: Halo. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng, Sulawesi Selatan.
1: Selatan. Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
8: Ya, apa saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad.
1: Abjad tasa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
8: Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Amin.
0: Ditunggu ya.
8: Bantuku juga jangan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam iya, atau jauh. Ini. Main jauh. Nanti semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
8: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya.
8: Ya.
1: Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Malang. Ayu Ambon. Silakan Yu.
9: Iya, kalau aku tanya langsung aja ke Bang Budi dari.
0: Iya, silakan Yu.
2: Kayu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
9: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Ini namanya maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
9: Iya, atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
9: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih
1: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Yeah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Yes. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Itu ditanyakan.
2: Betul, ya kita satu label. Lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Okay.
2: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Yeah. Okay. Kemudian Tolong Aku Sudah Bosan Sendirian bareng sama Pinkan.
2: Pinkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada membuat ada karya? Inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Waktu pandemi.
2: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
0: siap kalau begitu. Kemudian Mbak Ria di Jakarta Selatan.
1: Ya.
0: Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi.
2: Ica.
1: Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
3: Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada udah sebenarnya kan?
0: Ada kan?
1: Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
1: Oh iya, dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
3: Betul. Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada

0: video klipnya officially belum, belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Tapi lagu itu emang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
0: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
2: Jadi
3: memorable ya.
2: Seperti itu ya, ya buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
0: Maluku Tengah.
2: Ya sudah.
3: Maluku Tengah.
2: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Ya. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut,
1: yes.
0: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai, apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita gak perlu bertanya ya.
0: Gak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Malam. Siang-siang.
2: Malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara kalau malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang Kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini Kak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya,
1: ini
3: Kak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kak Budi.
2: Ya,
1: langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini kak panas,
0: pulang dengerin
2: lagu kabudi suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kabudi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang, Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa ini? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan, saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya? Maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Takkan Hilang saja, Kak.
0: Oke.
3: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru beberapa minggu lagu baru ya, lagu baru aku yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu, Cinta Diri Sendiri, putar-putarin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak
0: dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya.
1: Yeah.
0: Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Yeah.
0: Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ, tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Okay.
3: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri, atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan. Jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
3: Terima kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate, karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke, alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live. Gitu ya.
1: Siap.
0: Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Pagi.
0: Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Ismail dan Bang Yudi Ismail.
2: Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu-lagu yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi aku cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Oke, itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
3: Iya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya.
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu sudah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di
3: YouTube Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang kan
1: kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Oh, oke. Okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Dekade, iya, kan? Hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay.
2: Amin.
1: Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak. Budi Dorime sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita di program spesial Kentongan edisi Selasa 15 September 2026 bersama rekan saya Khairani Januarini.
1: Info Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Selamat sore pendengar, apa kabarnya untuk Anda di sore hari ini? Saya Khairan Januarini, kembali lagi dalam program Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini di hari Selasa 15 September 2026. Seperti biasa, mungkin setiap hari Selasa kita akan membahas terkait dengan mitigasi bencana. Dan yang seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari terakhir ini, ya, kalau bisa kita bilang mungkin sudah hampir satu bulan lebih kita merasa akan kondisi asap di Kota Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau pada umumnya. Dan sempat beberapa waktu yang lalu kondisi asap juga sudah mulai menurun, tapi pada pagi hari ini sampai juga menjelang sore hari ini kondisi asap kembali dalam kondisi yang cukup tebal, sehingga jarak pandang kita juga sangat rendah. Dan ini juga yang banyak membuat kondisi masyarakat di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau pada umumnya terserang ISPA. Nah, bagaimana mungkin dampak dari kabut asap ini, pendengar, dan apa yang mungkin harus kita waspadai terkait dengan kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Riau, terutama mungkin di Kota Pekanbaru, dan mungkin apa yang tips dari tenaga medis mungkin ya, terkait tenaga kedokteran, apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat menghindari terserang ISPA dan juga dampak-dampak lainnya. Kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, yakni ada Sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Provinsi Riau, ada Dokter Indra Yofi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore dokter, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Bu Rina. Ya,
2: saya Rani dokter.
3: Sorry.
2: Apa kabarnya nih dokter Yofi?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau kita misalnya bersama Dr. Yofi ini yang lebih kita kenal dulu ya masalah COVID ya dok ya. Kita sering intens berkomunikasi dan intens mengajak bagaimana mengupdate kondisi COVID di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau pada umumnya. Tapi kali ini kita membahas terkait dengan waspada akibat kabut asap atau penyakit akibat kabut asap. Nah, seperti mungkin yang kita ketahui ini PM2,5 ya dok. Ini PM2,5 katanya sudah mulai naik per hari ini. Ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan PM2,5 itu seperti apa dok, dan apa dampaknya terkait dengan kabut asap ini dok?
3: Ya, terima kasih Mbak dan pada para pendengar RRI sekalian. Jadi memang betul apa yang disampaikan di awal tadi, dalam waktu satu bulan terakhir ini kita berhadapan dengan kabut asap kebakaran hutan yang memang terjadi luar biasa, kan, yang hampir sama di tahun 2016 dan di tahun 2015. Dan alhamdulillahnya sebenarnya kalau kita bicara titik api di Provinsi Riau, sebenarnya titik apinya relatif terkendali, tetapi yang jadi masalah adalah titik api di Citarangga antara Jambi dan Palembang. Dan dalam beberapa bulan, beberapa minggu terakhir, arah angin itu memang bergerak dari selatan menuju utara, dari daerah Palembang dan Jambi itu arah anginnya bergerak ke arah Riau, Pekanbaru terutama, kemudian baru masuk ke area pesisir ke arah Dumai. Sehingga nanti apapun yang terjadi di provinsi lain dengan kondisi angin seperti ini, kita cukup akan terdampak kabut asap. Dan betul, sebenarnya kabut asap itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk saluran nafas kita, terutama ada namanya PM2,5 tadi yang disampaikan Mbak Rani tadi, kemudian juga ada ozon, ada nitrogen, ada karbon monoksida dan sebagainya. Dan hampir semua yang saya sebutkan tadi itu sangat berpengaruh terhadap saluran nafas, terutama saluran nafas atas. Tapi bila dibiarkan berlarut-larut, dia akan bisa mempengaruhi saluran nafas bawah juga. Nah, PM2,5 kalau kita lihat, kita bisa melihat indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Nah, atau pakai kalau yang aplikasinya ada AQE namanya, jadi AQE. Jadi di situ bisa dilihat secara real time kondisi konsentrasi pencemaran udara di seluruh dunia, terutama di Kota Pekanbaru, dan dia sudah bisa lihat. Dan pagi ini sebenarnya dari tadi malam itu mulai bergerak naik dari levelnya tidak sehat itu di bawah 200 PM 2,5-nya menjadi levelnya berbahaya di antara pagi sampai siang. Sore ini pun kondisinya di angka 190-an sampai 210 dengan kategori bahaya untuk kesehatan dengan warna ungu seperti itu barangnya.
2: Jadi berarti PM 2,5 ini udah naik ya dok ya, levelnya begitu naik. Dok.
3: Betul. Nah sementara sebenarnya minggu lalu itu kita diberikan rahmat ada hujan turun beberapa hari. Nah sehingga sempat turun konsentrasi PM 2,5 itu sampai ke level moderat atau di bawah 100 dan di bawah 50 pada hari Jumat dan Sabtu. Tapi di hari Minggu dia naik lagi, Senin naik lagi, Selasa naik lagi, dan kemungkinan besar di dalam waktu 2 hari ke depan hujan di dalam perkiraan orang-orang teman-teman kita di BMKG itu kemungkinannya sangat kecil untuk turun hujan yang besar jumlahnya gitu ya.
2: Oke, dok, kemarin juga sempat kita mungkin berkomunikasi ya dok ya, terkait dengan PM 2,5 ini juga sudah membahayakan untuk kondisi tubuh kita, terutama mungkin pernafasan. Nah, bagaimana jika ini juga PM 2,5 ini sudah naik levelnya? Nah, apa dampaknya untuk kita sebagai ya manusia nih dok, atau makhluk hidup?
3: Ya, berarti kalau misalnya konsentrasi PM 2,5 ini meningkat, arti konsentrasinya meningkat secara jumlah per kubiknya, menyebabkan yang terhisap oleh saluran nafas kita begitu kita bernafas tanpa masker itu akan langsung mengiritasi, kemudian akan merusak atau mempengaruhi saluran nafas bagian atas terutama. Nah itulah yang terjadi gejala ISPA yang sering dikeluhkan masyarakat pada beberapa minggu terakhir, dan memang kasus ISPA itu naiknya luar biasa, baik yang rawat inap maupun rawat jalan, yang ditandai dengan batuk, sesak, nyeri tenggorokan, perih di tenggorokan, kemudian sampai pasien-pasien merasa sesak, sampai terjadinya infeksi yang disertai demam.
2: Oke. Itu jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya apa nih dok?
3: Jangka panjangnya itu banyak sebenarnya. Cuman kita belum bisa merilis secara langsung ya, kan. Penelitiannya secara umum sudah menyatakan terjadi penurunan fungsi paru pada orang-orang yang terdampak kabut asap terus-menerus dalam jangka yang relatif panjang. Kita sudah ngalamin tahun 2015 itu kurang lebih 3 bulan, 2019 kita mengalami 1 bulan, tapi 2020 sampai sekarang sampai 2025 kita nggak mengalami karena lebih baik gitu ya. Tetapi di 2026 ini memang kondisi musim yang El Nino yang luar biasa, yang di dalam estimasinya mungkin akan berlangsung sampai akhir tahun ini harus hidup.
2: Halo dokter.
3: Halo ya.
2: Iya baik. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat nih dok?
3: Yang jelas pemerintah sudah, kalau kita lihat ya, dari Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru terutama sudah lebih relatif respon dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Artinya sudah menyampaikan edaran-edaran, sosialisasi masker dan sebagainya. Tetapi apapun itu, baik dari pemerintah ataupun tidak, kita harus menyadari masyarakat harus memahami kondisi ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Masih banyak masyarakat yang merasa oh asap itu sudah seperti biasa untuk tubuh kita karena hampir setiap tahun mengalami, walaupun konsentrasinya

0: yang asmanya terkontrol atau PPOK-nya terkontrol, sekarang kondisinya terpaksa kita rawat dan sampai ada yang ke ICU segala gitu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kasusnya semakin banyak, Dok. Untuk perharinya berapa sih, Dok?
0: Betul.
1: Ada mungkin ada bayangan enggak, Dok? Data enggak, Dok?
0: Data kalau dari Pekanbaru itu kenaikannya hampir 200 kasus rawat jalan per hari. Kalau kita lihat data secara provinsi, jumlah kenaikannya dibandingkan bulan Juli itu jumlahnya ribuan. Mungkin saya nggak tahu angka persisnya, tapi kurang lebih 2000-an dibandingkan bulan Juli ya, antara Agustus dan bulan Juli. Karena bulan Juli kan belum ada kasus kebakaran hutan yang luar biasa, tapi kita bisa melihat di bulan Agustus angka kenaikannya gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang sudah dipastikan ini adalah kondisi udara yang tidak baik-baik
0: betul.
1: Saja begitu ya, Dok?
0: Tidak baik-baik saja.
1: Oke, okay. Tapi Dok, kalau kita lihat memang kondisi masyarakat juga belum banyak yang mungkin mengindahkan penggunaan masker. Nah, sebaiknya ini apa nih mungkin ada himbauan terkait dengan mungkin dokter sebagai spesialis paru nih, Dok? Seperti apa nih, Dok?
0: Iya, jadi kita berefleksi aja waktu zaman COVID 2020 sampai 2022 kita sudah terbiasa memakai masker, jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalau sekarang kita kembali kebiasaan memakai masker demi menjaga kesehatan kita. Masker yang dianjurkan adalah masker N95 sebenarnya, tetapi kita juga memahami masker N95 itu nggak segampang yang kita bayangkan mendapatkannya dan harganya relatif mahal. Jadi seandainya itu tidak ada, minimal masker bedah yang 3 lapis itu bisa dipakai bila seandainya harus keluar rumah. Tetapi prinsip utamanya adalah hindari keluar rumah dengan kondisi kabut asap yang berbahaya untuk kesehatan seperti sekarang. Saya masih melihat ada beberapa anggota masyarakat yang masih berolahraga di pagi hari. Kayak tadi pagi itu saya masih lihat,
1: yeah.
0: Ada yang masih bersepeda, ada yang masih lari gitu ya. Itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan pada kondisi kesehatan seperti ini. Apalagi misalnya, oh saya kan pakai masker, olahraga pakai masker, itu risikonya lebih tinggi lagi. Karena dia menghambat oksigen untuk masuk.
1: Oke, okay. Berarti memang kalau udah olahraga kita memilih untuk di dalam ruangan ya, Dok, ya, untuk saat ini ya?
0: Iya, tidak ada, ya kalau kita bicara dunia medis ya, secara medis, secara kesehatan, nggak bisa dinegosiasi gitu loh. Orang tetap harus berolahraga supaya sehat, dengan kondisi seperti sekarang, olahragalah di dalam rumah dengan berbagai cara, senam dan sebagainya, tentu banyak cara yang lain.
1: Oke, okay, baik pendengar, mungkin dokter kita kasih informasi dulu untuk pendengar bahwa pukul 15:17 waktu Indonesia Barat tadi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat ini sudah memasuki sholat fardu asyar, jadi untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat fardu asyar bisa langsung laksanakan karena pada beberapa menit tadi sudah memasuki untuk sholat fardu asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baik dokter, terkait dengan kondisi yang cukup tidak baik, kalau kita bisa bilang ini sebaiknya untuk dari pemerintah daerah sendiri apa yang harus dilakukan, karena memang ini masih ada aktivitas banyak mungkin seperti sekolah dan lain sebagainya masih beraktivitas hingga saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan ya, Dok?
0: Ya betul, jadi sebenarnya pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah meminta pertimbangan dari kami sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan rekomendasi. Tetapi kami juga memahami ada beberapa komponen masyarakat yang mungkin kalau anak-anak itu tidak diperbolehkan sekolah secara offline ya, secara tatap muka. Tapi saya selalu menyampaikan kepada siapapun yang meminta pertimbangan kepada kami sebagai utama, yang utama itu harus kita jaga itu kesehatan, terutama kesehatan anak kita. Dengan kondisi memang level punya akan pemerintah di mana rekomendasinya anak-anak kegiatan sekolah itu harus dipatuhi. Tapi jangan sampai begitu anak-anak kita disuruh belajar secara daring, ternyata mereka bermain di luar rumah, dan jadi masalah yang rumit ya. Di rekomendasinya dengan yang di lapangan. Yang kedua, ya kalau seandainya memang bisa sekolah nih, kita tahu level ispunya belum mau diwajibkan, diberikan mandatori memakai masker, kalau nggak berarti nggak boleh masuk ke dalam sekolah, sehingga nanti orang tuanya juga bisa memberikan perlindungan untuk demi masa depan kesehatan anak-anak kita, tentu ini harus dipenuhi dan dipatuhi dengan baik.
1: Oke, okay. Dokter, kalau bisa

0: Bilang kan ini banyak yang sudah terdampak seperti batuk, flu dan lain sebagainya. Seperti mungkin saya sendiri juga sekarang lagi kondisi yang tidak baik, seperti batuk yang mungkin juga ada dampaknya dari asap yang terjadi di Kota Pekanbaru. Nah, sebaiknya kita ke tenaga medis bagi mungkin penderita ISPA seperti apa, Dok? Kita harus mungkin ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis dan apa mungkin yang kita lakukan, hanya minum obat saja atau seperti apa nih, Dok?
1: Ya, jadi ISPA itu sebenarnya penyakit yang setiap musim akan terjadi gitu. Jarang yang enggak ada orang yang kena ISPA. Cuman dengan kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalau seandainya ada kondisi ISPA di awal ya, batuk pilek biasa, yang pertama dikerjakan oleh masyarakat itu istirahat di rumah, makan makanan yang bergizi, minum secukupnya, memakai obat-obatan yang masih bisa dipakai tanpa resep dokter, tapi bisa dijual bebas buat batuk biasa, obat pilek biasa, tentu bisa dibeli secara bebas. Nah, tetapi bila seandainya lebih dari 72 jam atau 3 hari sesudah pemberian obat tadi, sesudah istirahat, tidak ada perubahan yang signifikan ataupun bertambah berat kondisi batuk, pilek, sesak, demam, nyeri dada, dan sebagainya, nah itu harus cepat mendatangi tempat kesehatan, termasuk ada puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Di sini juga bukan cuma ISPA yang menjadi perhatian kita, termasuk iritasi mata merah, mata perih gitu ya. Kalau sudah sampai belekan, sampai susah untuk melihat dan kabur dan sebagainya, ataupun iritasi di kulit yang luar biasa gitu ya, itu juga bisa disebabkan oleh kondisi kabut asap. Terus ke tempat kesehatan atau institusi kesehatan yang terdekat dengan tempat kita gitu ya.
0: Oke. Baik, dokter, mungkin apa ini himbauan kepada masyarakat, dokter, terkait dengan kondisi cuaca saat ini, apa yang harus dilakukan dan mungkin yang lebih diperhatikan oleh masyarakat di Kota Pekanbaru baik di Provinsi Riau.
1: Ya, jadi yang pertama tentu satu, jangan, jadi kalau misalnya sudah ada kebakaran asap apa hutan sebagainya, jangan bakar sampah dari asap. Yang kedua, hidup sehat. Yang ketiga, kalau memang terpaksa keluar rumah, pakai masker, tapi sebisa mungkin tidak keluar rumah. Cuman ada yang mungkin tadi kita lupa menyampaikan, dan ini memang sangat penting untuk kita sampaikan, apresiasi luar biasa kepada teman-teman kita, tenaga Manggala Agni, kemudian pemadam kebakaran, TNI, Polri yang sekarang berjibaku di tempat-tempat lokasi titik kebakaran. Ini juga kita harus pastikan pemerintah juga memberikan perhatian yang luar biasa untuk menjaga kesehatan mereka, mendirikan posko-posko, memastikan ketersediaan oksigen, nebulizer dan sebagainya di titik-titik tempat mereka bekerja. Jangan sampai kejadian tahun 2015 banyak teman-teman kita yang akhirnya jadi sakit, ada yang beberapa yang meninggal waktu proses pemadaman asap. Apresiasi buat mereka.
0: Baik, dokter, semoga juga ini bisa diindahkan masyarakat ya, untuk penggunaan masker lebih ditingkatkan begitu ya, dokter ya, karena memang kondisi cuaca yang memang tidak memungkinkan kita untuk menghirup napas yang seperti biasa gitu, dan hindari juga untuk berolahraga di luar ruangan begitu ya, Dok. Baik, terima kasih dokter Yopi informasinya, Dok. Baik, terima kasih dokter, selamat sore. Assalamualaikum. Baik, pendengar, demikian tadi kita bersama dengan Sekretaris Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, terkait dengan waspadai penyakit akibat kabut asap. Nah, seperti yang tadi Dr. Yofi katakan bahwa sekitar 200 orang perharinya di Kota Pekanbaru saja itu sudah mengeluhkan terkait dengan dampak dari kabut asap, yaitu penyakit ISPA ya. Jadi ada 200 pasien yang memang rawat jalan setiap harinya, dan ini juga yang perlu diwaspadai. Jadi tingkatkan untuk penggunaan masker ya, maksimal mungkin dengan masker N95 itu yang dianjurkan ya. Kalau tidak ada, mungkin sekarang banyak masker-masker yang harganya dan ya harganya lebih terjangkau, bisa juga Anda pergunakan kalau beraktivitas di luar ruangan. Dan sebaiknya mungkin Anda yang mempunyai anak kecil, ya orang-orang yang rentan, ya orang tua mungkin yang sudah mempunyai penyakit komorbid, nah ini juga harus dihindari untuk banyak beraktivitas di jangan beraktivitas di luar ruangan ya. Jadi lebih banyak untuk beraktivitas di dalam ruangan saja, mengingat kondisi kabut asap yang semakin tebal. Dan untuk saat ini juga kondisi mungkin sekedar informasi juga untuk Anda pendengar bahwa saat ini pada pagi tadi saja untuk kualitas udara di Kota Pekanbaru ini kembali memburuk ya, jadi konsentrasi partikulat halus PM2,5 pada pagi tadi itu sudah mencapai 143,4 mikrogram per meter kubik, dan untuk sore hari ini ya, untuk sore hari ini tadi Dr. Yofi juga mengatakan sudah mencapai 190-an mikrogram per meter kubik, dan ini artinya adalah kondisi cuaca yang tidak baik dan perlu diwaspadai untuk kita bersama ya. Jadi kalau sudah terasa mungkin batuk yang berkepanjangan dan mungkin disertai dengan sesak nafas dan lain sebagainya, Anda perlu komunikasikan dengan tenaga medis ke klinik ya, puskesmas, dan ke rumah sakit kalau sudah tidak mungkin memungkinkan lagi untuk kondisi kesehatan Anda. Baik, untuk ya dialog, maksud kami untuk Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru masih akan terus berlanjut ke ruang dengar Anda, dan informasi-informasi lainnya masih akan kami hadirkan tetap di sini di program 1 RRI Pekanbaru.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di kentongan ya. Nah pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu masih menjadi perhatian di Provinsi Riau. Meskipun penanganan terus dilakukan dan kondisi di sejumlah lokasi mulai membaik, masyarakat tetap perlu waspada terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama terhadap kualitas udara dan juga kesehatan. Nah, upaya pemadaman karhutla masih dilakukan di sejumlah wilayah, diantaranya Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Indragiri Hulu. Nah, tim gabungan juga masih melakukan pemadaman melalui jalur darat maupun udara menggunakan helikopter waterbombing ya. Persoalan karhutla bukan hanya mengenai luas lahan yang terbakar. Nah, asap yang dihasilkan juga dapat terbawa angin dan menurunkan kualitas udara. Jadi kondisi inilah yang kemudian dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan ya. Di Kota Pekanbaru sendiri pendengar, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 706 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama masa tanggap darurat karhutla. Jika memang karena itu pendengar, ketika kualitas udara memburuk akibat asap, jangan memaksakan diri melakukan aktivitas di luar ruangan, kurangi aktivitas fisik di ruang terbuka, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Nah, jika memang harus keluar rumah, gunakan masker yang mampu menyaring partikel udara dengan baik dan sempurna. Kemudian, perbanyak minum air putih dan segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk yang terus-menerus, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan kesehatan lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendengar, masyarakat juga memiliki peran dalam mencegah karhutla ya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan jangan membuang puntung rokok sembarangan di kawasan yang kering. Jadi pendengar, asap karhutla mungkin tidak selalu terlihat pekat di sekitar kita, namun ketika kualitas udara menurun, dampaknya tetap perlu diwaspadai. Jadi mari kita jaga kesehatan ya, lindungi keluarga kita, dan ayo bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Nah, kita masih di majalah udara kentongan RRI Pro 1 Pekanbaru. Pendengar, satu lagu spesial menemani pendengar di mana saja Anda berada.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan 1000.
1: Ya baik pendengar, kita langsung saja bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Bita Korwil untuk edisi hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memberlakukan sekolah daring akibat kualitas udara yang menurun dampak kabut asap. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lisda Mansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemkot Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
2: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan, karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan. Ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti sakit.
1: Nis menambahkan, untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Ia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau masuk 3 besar daerah capaian temuan kasus tuberkulosis terendah di tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian.
3: Kita kirimkan X-ray untuk Provinsi Kepri, anggaran untuk pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah sulit ada anggarannya semua, karena untuk melakukan pemberantasan kan nggak bisa gratis dong.
4: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah pada tahun 2026. Hingga saat ini, Kepri baru menemukan 4.094 kasus TBC atau 29,6% dari target 13.825 kasus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC terendah secara nasional. Di bawah Kepri terdapat Provinsi Bengkulu dengan 2.303 kasus dan Papua Pegunungan sebanyak 1.338 kasus. Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, capaian temuan kasus TBC di Kepri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, temuan kasus TBC di Kepri mencapai 6.832 kasus atau 49,8% dari target sebanyak 13.731 kasus yang ditetapkan pada tahun tersebut.
5: Lihat aja tadi di Batam, kalau udah ada orang sakit ditemukan, diobati, sampai 95% lebih angka keberhasilannya. Bahkan tadi ada yang 99%. Bagus. Persoalan kita, orang yang tertular di rumah itu harus kita periksa. Makanya melalui CKG dengan X-ray, kami terus keliling berbagai wilayah di Indonesia.
4: Selain itu, Benjamin memaparkan capaian temuan kasus TBC di 7 kabupaten kota di Kepri yang masih belum memenuhi target sepanjang 2026. Kota Batam menjadi daerah dengan temuan kasus TBC terbanyak, yakni 2.806 kasus. Selanjutnya, Kota Tanjung Pinang sebanyak 457 kasus. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrul Ahmad menegaskan, tantangan kondisi geografis wilayah Kepri tidak boleh dijadikan alasan atas belum maksimalnya capaian CKG di tingkat kabupaten dan kota.
6: Tidak hanya kita mendeteksi orang TBC yang sudah sakit dikasih obat, tapi melakukan usaha preventif. Semua kita mesti cek kesehatan gratis supaya tahu kondisinya.
4: Untuk memperkuat upaya penemuan kasus, Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan 10 unit alat X-ray TBC serta dukungan dana bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas pelacakan kasus TBC hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan pulau terluar di Kepri. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi terus mengimbau penggunaan masker sebagai bentuk respon akibat buruknya kualitas udara yang disebabkan oleh paparan kabut asap wilayah tetangga. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Kecamatan Gugup Panjang bergerak cepat merespons penurunan kualitas udara yang dipicu oleh kepungan kabut asap kiriman. Hal itu disampaikan Camat Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi Heru Trias Tanawa bahwa fluktuasi konsentrasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen warga. Camat Gugu Panjang Heru Trias Tanawa juga mengimbau warga yang beraktivitas di luar ruangan untuk mengenakan masker sebagai langkah perlindungan dasar. Ia juga menginstruksikan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil serta penderita gangguan pernapasan untuk membatasi kegiatan di luar rumah.
8: Sehubungan dengan kondisi kabut asap dan menurunnya kualitas udara di wilayah Kota Bukit Tinggi, apabila harus beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker sebagai upaya perlindungan terhadap paparan asap.
7: Heru Trias Tanawa bersama jajaran Kecamatan Gugu Panjang Kota Bukit Tinggi meminta kepada warganya untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, Kecamatan Gugu Panjang juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi agar pemantauan ISPU secara berkala dapat dilakukan bersama untuk memantau secara berkala kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Alwan Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rusian, menyampaikan jawaban dari teka-teki mengenai penyebab insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar penerima program Makanan Bergizi Gratis atau MBG pada 4 September 2026 lalu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara resmi mengonfirmasi penyebab utama insiden keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Palupuah pada 4 September waktu lalu. Berdasarkan penyelidikan intensif, tragedi yang menyebabkan sejumlah siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan di Bukit Tinggi ini dipicu oleh kelalaian dalam manajemen keamanan pangan di dapur penyedia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Dr. Haji Henry Rustian MKes, memaparkan bahwa pihaknya telah menerima hasil uji sampel laboratorium secara resmi. Ya, secara spesifik menunjuk pada menu lauk pauk tertentu sebagai pembawa mikroorganisme patogen.
10: Puasanya tanggal 9 kemarin hari Rabu itu Balai Pom Padang melalui Balai Pom Payakumbu telah mengeluarkan hasil uji sampel makanan yang telah kita kirim. Di mana dari hasil uji sampel itu dari beberapa sampel makanan yang kita kirimkan itu ada dua jenis makanan yang mengandung bakteri. Nah, jadi kemungkinan itu diduga keracunan itu adanya bakteri di dua makanan itu pada tempe dan cabai. Iya, jadi bakterinya Bacillus cereus sesuai dikeluarkan oleh Balai Pom Padang.
9: Investigasi lebih lanjut dari pihak otoritas kesehatan mengungkapkan bahwa kemunculan bakteri patogen pada dagangan tersebut sangat erat kaitannya dengan prosedur penanganan makanan pasca memasak. Kesalahan dalam memperhitungkan jeda waktu antara proses pengolahan di dapur hingga jadwal distribusi ke sekolah menjadi celah utama yang merusak kualitas gizi hidangan.
10: Jadi bakteri ini sebenarnya dalam batas-batas normal masih bisa ditolerir. Yang kita temukan ini sesuai rekomendasi dari POM, bahwasanya bakteri Bacillus cereus yang ada di dua jenis makanan ini sudah melampaui ambang batas. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya keracunan pada anak-anak kita. Jadi bakteri Bacillus cereus ini biasanya makanan yang sudah terlalu lama berada di suhu ruangan. Mungkin ketika makanan dari olah tidak segera dimakan atau tidak segera diapa, jadi terlalu lama di suhu ruangan sehingga ini menyebabkan bakteri-bakteri yang sudah ada dimakan itu jadi berkembang jadinya. Itu hanya bakteri Bacillus cereus ini.
9: Sebagai langkah mitigasi tegas guna mencegah kasus serupa terulang, Dinas Kesehatan kini memperketat inspeksi higienis dan sanitasi ke seluruh fasilitas penyedia program MBG di wilayah Kabupaten Agam. Pemerintah daerah juga gencar mengedukasi masyarakat, pihak sekolah, serta para relawan dapur untuk lebih waspada melakukan deteksi fisik kelayakan konsumsi secara mandiri. Apabila ditemukan hidangan yang telah mengalami perubahan warna, mengeluarkan aroma menyengat atau terasa asam, makanan tersebut dilarang keras untuk didistribusikan maupun dikonsumsi demi menjamin keselamatan para peserta didik. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia KKI yang diselenggarakan Politeknik Negeri dibuka secara resmi Bupati. Ratusan peserta dari berbagai daerah warnai parade yang menampilkan inovasi teknologi kapal. Berikut dilaporkan Muhammad Iqbal.
11: Bupati Bengkalis Kasmani resmi membuka kontes kapal Indonesia KKI ke-13 di lapangan Tugu Bengkalis pada Senin 14 September 2026. Ajang kompetisi teknologi kemaritiman tingkat nasional ini diikuti 129 tim dari 52 perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan KKI 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan teknologi kapal, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang dapat mendukung kemajuan sektor kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni juga mengingatkan mahasiswa agar kemampuan teknologi yang dimiliki harus berjalan beriring dengan karakter. Teknologi tanpa karakter dapat kehilangan arah. Menurut Kasmarni, KKI 2026 yang mengusung tema responsif dan mandiri untuk kedaulatan bangsa memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena itu, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan mahasiswa, tetapi juga melahirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi bangsa. Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Negeri Bengkalis yang telah dipercaya menjadi tuan rumah KKI ke-13. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi Bengkalis untuk memperkenalkan potensi daerah sebagai bagian penting dari kawasan maritiman Indonesia.
12: Terutama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan sebagai tuan rumah oleh Kementerian Dikti. Kami berharap Politeknik Bengkalis bisa memberikan sebuah bagaimana kita hidup di negeri Melayu sebagai tuan rumah, tentu sudah tahu bagaimana tata cara menyambut tamu yang hadir, yaitu seluruh universitas yang ikut dalam kontes kapal Indonesia tahun 2026 ini.
11: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Johnny Caster mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKI 2026. Menurutnya, kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi kesempatan bagi Politeknik Negeri Bengkalis untuk menunjukkan kapasitas dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan teknologi berskala nasional.
13: Ingat, masih terngiang-ngiang rapat 2 bulan sebelum ini kami melapor kepada Ibu Bupati. Kami pun kaget yang disampaikan Ibu Bupati, Politeknik ditunjuk sebagai penyelenggara tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Nah, inilah semangat kami membuat kami berkolaborasi dengan Pemda Bengkalis. Jadi kita sebagai penyelenggara tapi tuan rumahnya adalah Kabupaten Bengkalis. Jadi ini kan masih tahapan desain, kemudian kita buat prototipnya, kemudian kita uji cobakan prototipe tersebut di Wadu. Tentu harapan kita nanti bisa terus ditingkatkan, dikembangkan, dan bahkan kalau memungkinkan memang menjadi produk nyata yang bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat nanti.
11: KKI 2026 berlangsung 14 hingga 17 September 2026 dengan Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah. Sejumlah lokasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, diantaranya Kampus Politeknik Negeri Bengkalis dan Waduk PDAM Tirta Terubuk Bengkalis. Pembukaan KKI ke-13 turut dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Senior Johnny Caster, unsur Forkopimda serta sejumlah tamu undangan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Politeknik Negeri Bengkalis menjadi tuan rumah kontes kapal Indonesia 2026. Sebagai tuan rumah, Polbeng membidik juara umum. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Kontes Kapal Indonesia 2026 resmi dibuka Senin pagi 14 September 2026 di Lapangan Tugu Bengkalis, Riau. Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini menjadi tuan rumah ajang kompetisi kapal mahasiswa yang mempertemukan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Polbeng tidak hanya menyiapkan penyelenggaraan, 6 kategori kompetisi juga diikuti untuk memperlihatkan kemampuan dan inovasi mahasiswa di bidang perkapalan. Ketua KKI 2026 sekaligus Wakil Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Marhadi Sastra mengatakan persiapan telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Pengalaman mengikuti kontes pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal Polbeng untuk meningkatkan prestasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keikutsertaan Polbeng pada kategori robot bawah air. Marhadi menyebut kategori tersebut menjadi inovasi perdana yang dijalankan dalam penyelenggaraan KKI. Selama kontes kapal ini berlangsung 13 tahun sebelumnya, ini adalah perdana dijalankan di kategori LOP. Marhadi menyebut Polbeng optimis mampu memberikan hasil terbaik dari 6 kategori yang diikuti. Target juara umum menjadi motivasi untuk membawa nama Polbeng sekaligus Bumi Riau di panggung kompetisi perkapalan mahasiswa tingkat nasional. Kontes Kapal Indonesia 2026 sekaligus menjadi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi perperkapalan dan menyiapkan talenta muda untuk menjawab kebutuhan industri maritim Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Teluk Selahang, Desa Limau Manis, Selasa pagi, juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Terangkum dalam laporan Marjani.
15: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81, jajaran TNI bersama 3 matra di Kabupaten Natuna menggelar aksi peduli sampah di Pantai Teluk Selahang, Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Selasa pagi. Kegiatan tersebut mengusung tema semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi bersih pantai ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. TNI juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan. Semangat tersebut juga terlihat dari pesan yang disampaikan melalui spanduk kegiatan yang dipasang di kawasan Pantai Teluk Selahang. Dalam spanduk tersebut tercantum tema HUT ke-81 TNI, yakni TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Komandan Lanut Raden Sajat Ranai Marsekal Pertama TNI Onimus Gede Rai Aryadi dalam sambutannya mengatakan

0: kemudian membawa kembali sampah yang kita hasilkan dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.
1: Sementara itu, kegiatan gotong royong membersihkan pantai Teluk Selahang yang digelar jajaran TNI bersama tiga matra tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Natuna. Asisten Satu Setda Kabupaten Natuna Haidir yang mewakili Bupati Natuna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan wisata di Natuna. Menurut Haidir, persoalan sampah di sejumlah kawasan pantai Natuna perlu mendapat perhatian bersama. Sebagian sampah yang berserakan di pantai merupakan sampah kiriman yang terbawa arus dan gelombang laut hingga akhirnya terdampar di pesisir Natuna.
2: Nah, cukup bersih dan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya memberikan suasana yang baru lagi. Dan memang kita ketahui bahwa sampah-sampah yang ada mungkin di sekitar pantai ini memang kita akui juga bersama bukan juga dari masyarakat, tapi mungkin ada diterbawa oleh gelombang ataupun arus yang mungkin di tepi pantai ini mungkin sampah itu dari daerah lain.
1: Dalam aksi peduli sampah tersebut, TNI tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga para pelajar. Para peserta bersama-sama menyisir kawasan pantai dan mengumpulkan sampah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 22 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan pantai Teluk Selahang. Aksi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui aksi peduli sampah dalam rangka HUT ke-81 TNI, sinergi antara TNI, pemerintah, masyarakat dan pelajar diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan nyaman. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari semangat bersama untuk menjaga Natuna tetap bersih dan lestari. Demikian Merjani melaporkan.
3: Kondisi kekeringan membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Natuna meningkat. Distribusi air pun dilakukan secara bergilir untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, Analia Widi menyampaikan laporannya.
4: Kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Natuna membuat kebutuhan air bersih masyarakat di Natuna meningkat. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, warga dihimbau menyiapkan wadah penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan masyarakat sebaiknya menyiapkan tempat penyimpanan air untuk kebutuhan hingga sekitar 2 hari ke depan. Hal ini karena pendistribusian air dilakukan secara bergilir dan harus menyesuaikan antrian.
5: Dan masyarakat agar ketika mengalami kekeringan ini menyiapkan wadah-wadah yang bisa menampung air dalam waktu sekitar 5 hari. Karena kami dalam pembagian air ini itu bergilir dan antri, jadi waktunya itu terbatas dan karena kami hanya memiliki 2 mobil tangki saja dan pasti kami sampaikan tetap berhemat.
4: Sementara itu warga Ranai Irfan berharap pemerintah dapat mencarikan solusi agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat dilayani dengan baik untuk kedepannya.
6: Agar diperhatikan sekali lah untuk masalah air nih, Bu.
4: Kondisi kekeringan diperkirakan masih mempengaruhi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menyesuaikan kebutuhan selama masa kekeringan saat ini yang berlangsung. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA menjadi salah satu persoalan yang mendorong pembaruan regulasi pengelolaan sampah di Kota Batam. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam tengah menyempurnakan rancangan peraturan daerah atau ranperda perubahan Perda Batam nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Penyempurnaan regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan, perubahan perda itu bertujuan untuk memperbarui kebijakan dalam mengatasi berbagai persoalan sampah di Batam. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
8: Kapasitas pelayanan pengelolaan sampah dan ketersediaan lahan untuk penanganan sampah semakin terbatas.

0: Kondisi ini menuntut kita untuk melakukan pembaruan kebijakan dan penguatan sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Batam yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menilai implementasi teknologi dalam pengolahan sampah di Batam penting dilakukan untuk menghadapi persoalan keterbatasan lahan. Menurutnya, teknologi dapat membantu memilah, mengolah, dan mengurangi volume sampah sehingga beban TPA dapat ditekan.
2: Kalau menurut saya udah crowded gitu, karena sampai sudah berapa kali itu kan gitu, sudah menggunung sebelah kiri jalan tuh menggunung, di ujung anu tuh udah menggunung gitu. Nah sekarang sudah buatin lapangan baru, informasinya lagi ada pengerjaan untuk membuat lapangan untuk pembuangan sampah baru. Tapi itu untuk berapa lama? Nanti setahun udah penuh lagi kan, udah menggunung lagi. Yeah. Kalau tidak ada teknologi yang digunakan untuk pemusnahan sampah itu di TPA.
1: Tain Komari menilai pemerintah daerah perlu menyusun langkah pembaruan pengolahan TPA secara bertahap dengan mempertimbangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi Batam. Penguatan infrastruktur, pemilahan sampah dari sumbernya, serta dukungan terhadap teknologi pengolahan dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pengolahan sampah di tengah keterbatasan lahan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Dari Batam, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terus berikan inovasi dan pelayanan terbaik, kunjungan perpustakaan Tenas Effendi Pekanbaru naik 500%. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Kunjungan masyarakat ke perpustakaan Tenas Effendi Kota Pekanbaru meningkat signifikan setelah dilakukan berbagai inovasi dan pembenahan fasilitas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, mengatakan peningkatan kunjungan tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pembenahan sejumlah ruangan di perpustakaan.
5: Alhamdulillah dengan beberapa inovasi yang kita lakukan, termasuk juga pembenahan ruangan yang ada di sini, semalam dihitung ya, ini belum dihitung lagi ya, itu peningkatannya luar biasa ya. Kalau semalam teman-teman menulis dari jumlah angka di bulan Mei tahun lalu dihitung dengan Mei tahun ini, itu peningkatan hampir 500% peningkatan kunjungan kita.
4: Salah seorang pengunjung perpustakaan Tenas Effendi, Nadine Fadilah Pramesti, mengaku cukup sering mengunjungi perpustakaan tersebut ketika memiliki waktu luang.
6: Sering.
7: Berapa kali biasanya?
4: Apa yang menarik dari perpustakaan ini?
6: Saya lebih sering baca novel sebenarnya.
4: Nadine berharap fasilitas dan koleksi perpustakaan terus dikembangkan sehingga semakin nyaman dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kabut asap selimuti Riau mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna, mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
9: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
10: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
9: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
8: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
7: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
11: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
7: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
8: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Berita terakhir dari RRI Padang. Bank Indonesia bersama Perumbulok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota mengintensifkan Gerakan Pangan Murah atau GPM sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
12: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, GPM merupakan bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Pelaksanaan GPM mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat pada Agustus 2026. Sebab seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah penghitungan indeks harga konsumen atau IHK mengalami inflasi bulanan, dengan inflasi tertinggi tercatat di Pasaman Barat sebesar 0,46%. Andi menyebut guna mendapat hasil optimal dalam meredam inflasi, GPM tidak hanya digelar di Kota Padang. GPM juga dilaksanakan ke daerah penghitungan IHK seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Darmasraya.
13: Selama sebulan penuh ini akan terus melakukan gerakan pangan murah ini, kemudian nanti di beberapa lokasi di luar Padang. Jadi nggak ada di Padang juga saja, tapi juga di luar Padang, terutama di Darmasraya, kemudian Pasaman Barat, dan Bukit Tinggi. Karena itu kan merupakan kota inflasi, jadi kita lakukan BPM-nya itu di empat kota itu.
12: Andi menjelaskan, rangkaian GPM telah dimulai 11 September 2026 di Pasaraya Padang. Kegiatan berikutnya berlangsung 15 September di Pasar Nanggalo, 22 September di Pasar Tradisional Pasaman Barat, 24 dan 25 September di Pasar Atas Bukit Tinggi, serta 28 dan 29 September di Pasar Tradisional Darmasraya. Pada setiap lokasi, masyarakat bisa membeli sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perumbulok Sumatera Barat. Kegiatan juga dirangkai dengan layanan penukaran uang rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan kris, serta edukasi cinta bangga paham rupiah. Dodi Setio melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat dana alokasi khusus DAK untuk memperkuat pengawasan produk hewan di daerah mencapai 5,9 miliar rupiah pada 2027. Porsi anggaran terbesar ditujukan untuk pembangunan 3 pusat kesehatan hewan puskeswan baru. Hans Primananda menurunkan laporannya.
14: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat kucuran dana alokasi khusus lebih dari 5 miliar rupiah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas produk hewan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI tadi pagi mengatakan, anggaran tersebut merupakan program strategis daerah untuk meningkatkan pengawasan produk hewani yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Hendra menjelaskan, potensi populasi ternak di Padang Pariaman tidak hanya mencakup sapi potong, unggas maupun kambing. Daerahnya juga melestarikan budidaya peternakan kerbau sebagai ciri khas kearifan lokal yang terus dikembangkan dan perlu mendapat perhatian oleh petugas kesehatan hewan.
15: Dan ini tentunya dengan keberadaan puskesuan ini sangat berarti ya bagi para petani kita sehingga bisa dimanfaatkan. Ini merupakan program strategis daerah di Padang Pariaman dan dilakukan pendampingan dari tim inspektorat sendiri. Kita melakukan probity audit juga mulai dari perencanaan nanti, kemudian pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
14: Sekda Padang Pariaman Hendra menambahkan, keberadaan 3 puskesuan baru di Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, dan 5 Kota Timur pada 2027 mendatang menjadi angin segar bagi pengawasan hewan ternak di daerahnya. Puskesuan dimaksud nantinya diproyeksikan sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh peternak di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PDHI Cabang Sumatera Barat, Dr. Wahidin Bruh mengatakan, keberadaan puskesuan baru di Kabupaten Padang Pariaman harus ditunjang dengan ketersediaan petugas veteriner yang mencukupi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007, satu unit layanan puskesuan harus memiliki setidaknya 1 dokter hewan, 2 paramedis veteriner, 4 teknis puskesuan, dan administrator untuk menunjang fasilitas layanan kesehatan hewan.
16: Karena kalau fisiknya ada, tetapi orang yang akan menjalankan fungsi tidak tercukupi atau tidak memadai, ini juga akan menghambat layanan kita ke masyarakat. Yang paling penting di sini adalah kami merasa bangunan dengan adanya fasilitas, dengan adanya peralatan yang lengkap, perlu dibekali juga nanti SDM kita yang ada di sana untuk memfungsikan semua alat.
14: Dokter Hewan Wahidin menambahkan, selain pengawasan keamanan pangan dari produk hewani, ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan pengawasan peredaran hewan penular rabies melalui penyediaan vaksin. Menurutnya, selain pengadaan fisik puskesuan, pemerintah daerah juga harus andal untuk mencegah penyakit hewan dan memastikan produk hewan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi aspek keamanan dan kesehatan. Hans Primananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marngatin mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Marngatin juga menambahkan untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
1: Memang untuk anak sepakwa kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kalau tak salah 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
2: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang ya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mando juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
0: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, di antaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
4: Kami dari Komandan Lanal Dumai serta jajaran didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis dan juga seluruh Forkopimda, Pusat Forkopimda Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2026 kemarin.
3: Sementara itu Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis khususnya Pulau Bengkalis sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
4: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kades saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini, terutama Pulau Bengkalis, sedang dilanda abrasi. Dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai, dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba, serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Report Termot Visa melaporkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai meraih predikat sebagai Lanal Teladan Tipe B tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian membanggakan jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 1 atau Koderel 1 dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian menjaga wilayah maritim. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Lanal Dumai. Hal itu disampaikannya di sela-sela kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dusun Penurun, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Riau. Agung menjelaskan penghargaan berupa bendera Lanal Teladan dan piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada dirinya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Dermaga Madura Koarmada 2, Surabaya pada Kamis 10 September 2026 lalu.
4: Alhamdulillah pada kemarin upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81 yang diselenggarakan di Mako Koarmada 2 Surabaya, Lanal Dumai mendapatkan predikat penghargaan Lanal Teladan tahun 2026 terbaik se-Indonesia, sehingga di antara lanal-lanal yang ada di Indonesia ini kita memperoleh predikat terbaik untuk tahun 2026. Penganugerahan itu disematkan langsung oleh Bapak Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai atas prestasi yang diraih dan juga mengucapkan selamat hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan. Bagus Santoso mengatakan pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memperkuat sinergi bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai, dalam membangun dan menjaga wilayah pesisir, dan menurutnya kerjasama tersebut penting untuk mendukung keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapatkan apresiasi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kabupaten Bengkalis dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Penyelenggaraan ajang nasional tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengembangkan talenta mahasiswa di bidang teknologi kemaritiman sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. PJ Pengembangan Karakter dan Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Yulita Priyoningsi menyebutkan persiapan yang dilakukan Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng sebagai tuan rumah sudah sangat baik. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hadirnya kategori baru yakni underwater. Untuk mendukung kategori tersebut, Polbeng Bengkalis bahkan membangun kolam khusus sebagai lokasi perlombaan. Yulita juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, masyarakat, serta berbagai pihak terhadap pelaksanaan KKI 2026. Antusiasnya masyarakat dinilai menjadi nilai tambah dalam penyelenggaraan kompetisi nasional tersebut. Ia berharap penyelenggaraan KKI tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah.
5: Kemudian dari sisi penyelenggaraan dan dukungan dari pemerintah, kami melihat bagaimana dukungan Pemda sangat luar biasa, dukungan masyarakat juga antusiasmenya sangat tinggi. Ini merupakan suatu pencapaian di mana kita ingin setiap kompetisi yang dilakukan oleh kementerian itu mendapatkan exposure, awareness dari masyarakat. Harapannya apa yang menjadi hasil dari kompetisi itu bisa memberikan dampak ke depannya untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Johnny Kaster mengatakan persiapan penyelenggaraan KKI 2026 berjalan dengan baik berkat kerjasama berbagai pihak, tidak hanya dari internal Politeknik Bengkalis. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sejumlah OPD
6: termasuk dukungan fasilitas lokasi pelaksanaan kegiatan. Johnny menyebutkan Polbank memiliki dua target utama dalam pelaksanaan KKI 2026, yakni sukses sebagai penyelenggara dan sukses meraih prestasi.
7: Sebagai penyelenggara ada dua target. Target pertama sukses dalam pelaksanaan, yang kedua sukses dalam meraih prestasi. Alhamdulillah dari 6 kategori yang dilombakan, kita masuk final ke 6 kategori tersebut. Nah, ini modal kuat kita, semangat kita untuk menjadi juara di KKI tahun 2026 ini.
6: Ia mengatakan target prestasi tersebut mulai menunjukkan hasil dari 6 kategori yang dilombakan. Seluruhnya berhasil mengantarkan tim Politeknik Negeri Bengkalis masuk ke babak final. Johnny menambahkan Polbank sebelumnya telah meraih predikat Best Design dalam KKI tahun 2022 hingga 2025. Tahun ini pihaknya berharap prestasi tersebut dapat ditingkatkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang. Romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup.
atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, si habis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang.
Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, balyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat, mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan, mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya, tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya, 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber, 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridho Allah wa fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridho orang tua kita agar Allah itu menjadi ridho. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna. Karena orang tuanya tak redo. Kalau orang tua tak redo, Allah tak redo walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tak bisa pulang telpon, tanya kabarnya.
Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya, disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita, ustaz sapi tak ada, bantai kambing, ustaz kambing tak ada, bantai ayam, ustaz ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah bapak ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar, ya ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport, buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawalah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan,
di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu sifat kikir atau bakhil, yang kedua perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu, lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum,

Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. Ih, punten ya, nyenkeun bantosan ka dieu sakedap. Sifat wudu cuma ada 3. Satu, pakai keran. Kedua, pakai gayung. Ketiga, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah Pak, seakua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala. Ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. Satu. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. Dua. Wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasa'i nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai 3. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya. Awas nih. Cuman 3 kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atbin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat, Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini.

tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh. Tangan gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Nih. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala, pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba?
Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Buh. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar.
tangan dibasuh bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau Bapak Ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Mendengar dari informasi di Petang Menuju Malam hari ini, kita diajak untuk melakukan introspeksi. Sesekali mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama menjalani kehidupan ini ada orang lain yang mungkin tersakiti oleh ucapan maupun perbuatan kita? Apakah masih ada hak orang lain yang belum kita tunaikan? Apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab dengan baik? Dan apakah selama ini kita juga memberikan hak kepada diri sendiri untuk beristirahat? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti tadi itu penting untuk menjadi bahan evaluasi diri kita, pendengar. Di mana Ahmad Hanafi, narasumber ini juga mengingatkan agar kita tidak mengambil keputusan ketika sedang dikuasai oleh emosi, khususnya ketika sedang marah. Sebab kemarahan dapat membuat seseorang kehilangan pertimbangan dan pada akhirnya melakukan sesuatu yang justru merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, ketika emosi sudah mulai memuncak, tidak ada salahnya kita berhenti sejenak, menenangkan diri dan memberikan waktu kepada pikiran kita untuk kembali jernih sebelum berbicara atau mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu, kita dapat menghindari ucapan maupun tindakan yang mungkin akan kita sesali di kemudian hari nantinya. Pendengar, semoga informasi hari ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjadi seorang muslim berarti belajar menjaga dua hal sekaligus, yaitu menjaga diri dan menjaga hak sesama manusia. Mari kita jaga ucapan, perbuatan, amanah, kesehatan, waktu, serta hak-hak orang di sekitar kita. Demikian mendengar informasi dan musik religi hari ini, edisi Selasa 15 September 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama program A3 atau mendengarkan Warta Berita Sentral. Saya Maizul, pamit sejenak dari dua dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya
15: Pak.
16: Ya sebagian ya.
17: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
16: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
17: Mancing apa Pak?
16: Mancing ikan mujair, nila.
17: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
16: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
18: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan

0: teknologi yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Ini periksa teki, yang membuat teki dan bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru lebih foto sama dengan yang misi ya. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, totalnya 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu

0: mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pengumumannya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
0: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Nah, kami juga sangat berbangga di karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
0: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1 atau perasaan bagian baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Kami doakan semoga Anda sedang beraktivitas di rumah, sedang dalam perjalanan maupun yang masih bekerja di malam hari ini tetap dalam keadaan sehat dan semoga segala yang Anda kerjakan tentunya dapat berjalan dengan lancar. Saya Maizul, senang rasanya bisa kembali menemani malam Anda di mana kebersamaan kita akan berlanjut ke rangkaian Riau Malam edisi Selasa 15 September 2026 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian program menarik tentunya menanti Anda hingga tengah malam nanti, diantaranya ada Mozaik Islami, drama radio, ngobras, ruang rindu, dan nantinya segmen Rio Malam ini akan menutup kebersamaan kita tentunya. Dan juga kami informasikan pada Anda mendengar bahwa waktu kemandangan Indonesia untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 19.24 waktu Indonesia Barat. Selama menekan ibadah sholat isya bagi Anda menjalankan, dan setelah ini jangan kemana-mana mendengar karena kami akan hadirkan Mozaik Islami ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR.

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan Megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung Megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: lan payo kumpul bumbur buah. Babelo jalan kapu saro saro saro
1: biaro Pak De biaro.
0: Hehehe alah ganti toh kiranya. Ha ambo kiro masih pusaro. Ah duduklah dulu nak bakir nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke oke. Haha sabar dulu deh Pak De buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Ah udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Hahaha. Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya enggak, Im?
3: Ih, Syar,
2: bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Eh, Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Eh, ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja biar papa kamu enggak susah cariin kamu, Di. Eh, itu minumnya mau Ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya Bu, makasih banyak ya Bu.
0: Di, maaf ya, papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
2: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
2: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
2: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
2: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
2: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang menunggu di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok. Sekarang kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: disiko. Syukurlah, syukurlah bebatamu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim.

0: panti jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah, Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo selalu dengan dia. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: kenapa itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wah.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.

0: Akhirnya save-nya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa, saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
0: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi.

0: Din. Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh, loh, loh, loh.

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di maksa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Ya, dengan Allah masih bersama Radio Republik Indonesia yang Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz ya, pukul 20 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat berserah dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sayu kata Abang Marina.
1: Haa lah ya, teringat masa kita muda-muda dulu.
0: Masa kita kat Nyematan tu eh.
1: Cemburu nanti orang sekarang dengar
0: lah. Adalah, apa cemburu.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkau kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkau cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 16 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah di hari ini, pendengar, di hari Rabu 16 September 2026, kita bersua lagi bersama saya Maimunah Ismail. Salam sehat dari kami untuk Anda. Dan pendengar, sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini, pengajian ayat suci Al-Quran sebagai mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

المتكبر المتكبر.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi ini.

Untuk Anda pendengar ya, kami masih menyapa Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Bengkalis di pagi Rabu ini yang kembali menyapa kita. Ya, jangan biarkan rasa malas mengambil semangat yang sudah dibangun ya sejak kemarin. Dan setiap pagi ini merupakan kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Ya, tetap semangat untuk Anda pendengar. Dan kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu religi untuk Anda pendengar. Jelang kita bersama nanti untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan pendengar sudah menunjukkan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini untuk Anda pendengar. Kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan tepat pukul 6 nanti akan kita ikuti pula Warta Riau Pagi. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya dalam program Mutiara Pagi. Program ini kami hadirkan insya Allah setiap hari ke ruang dengar Anda, tentunya disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis pendengar. Hari ini kita bersua di edisi Rabu ya 16 September 2026, yang juga bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya, pendengar, untuk Mutiara Pagi setiap Rabu insya Allah ada kajian secara umum yang akan kita dengarkan terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Dan kini kita akan mendengarkan topik khusus, yaitu tentang esensi hukum nikah lari. Bagaimana ini? Kita akan dengarkan penjelasannya yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang alhamdulillah saat ini sudah bersama kita. Pendengar, ada pakar hukum keluarga Islam yang juga sekaligus merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berjumpa kembali kita ya Ustaz. Alhamdulillah, ini kabar bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini esensi hukum nikah lari, Ustaz ya, topik

0: kita ya. Pagi ini yang akan dihadirkan. Baik, sangat luar biasa. Jadi pendengar, nanti kita akan menyimak tentunya lebih dalam tentang esensi hukum nikah lari dalam rangkaian Mutiara Pagi secara umum tentang fikih munakat ataupun juga fikih keluarga Islam. Boleh nanti Anda bergabung ya. Ada mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan berkaitan tentu dengan pembahasan kita ini secara khususnya, silakan berpartisipasi bersama kami. Line telepon 0761-245-95, 0761-245-95, atau di via pesan WhatsApp Pro 1 ya, kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811-767-3991. Itu nomor yang bisa Anda gunakan di via pesan WhatsApp. Baik, untuk itu di awal kebersamaan kita ini pendengar Pro 1, kita akan simak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu esensi hukum nikah lari bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Dipersilakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini di agenda Mutiara Pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan mengambil esensi nikah, hukum nikah lari. Nikah lari ini sebuah istilah yang identiknya bukan berarti sambil lari nikah, tapi sebenarnya yang disifatkan kepada orang yang tidak direstui pernikahannya oleh orang tua, kemudian dia pergi ke tempat lain. Bisa juga nikah lari ini ketika berbentrokan dengan adat budaya. Karena bisa saja terjadi ketika mereka menikah dalam budaya tersebut, nikah sesama suku atau sesama marga tidak dibolehkan. Tapi karena dari sisi nasab tidak ada hubungan, maka mereka pindah dari tempat itu ke tempat lain untuk melakukan pernikahan. Maka identik disebut dengan istilah nikah lari. Tapi persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita harus melihat hakikat apa yang terjadi ketika orang melakukan pernikahan dalam tanda kutip lari. Karena persoalan begini, ketika seorang yang mau menikah kemudian mendapatkan jodohnya atau pasangannya, tentu itu adalah pilihan hati, dan pilihan hati berarti dia sudah memilih untuk dirinya. Yang terjadi kendala adalah ketika pilihan hatinya berhadapan dengan orang tua, karena orang tua bisa saja punya pilihan yang lain, atau orang tua mempunyai standar calon pendamping daripada anaknya. Ketika tidak bertemu dengan standar yang ingin daripada calon anaknya, maka dia menolak untuk menikahkan. Atau pilihan anaknya tidak sesuai dengan dirinya, apalagi mungkin dia punya pilihan yang lain yang ingin diberikan kepada anaknya, dan akhirnya dia tidak mau menikahkan. Sang anak mempunyai dua pikiran. Pikiran pertama mengikuti kehendak orang tuanya. Pikiran kedua, dia harus keluar dari rumah tersebut untuk mewujudkan keinginannya. Ketika seorang anak itu mengikuti orang tuanya, berarti anak ini taat dan tunduk dan ingin berbakti. Ini tidak menjadi suatu persoalan. Yang persoalan kita adalah, kita ketika anak ini memberontak, dan dia tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, atau tidak setuju dengan pemikiran orang tuanya yang standar yang diinginkan, padahal yang menikah dirinya, maka dia keluar dari rumahnya. Bukan sekedar keluar rumahnya, dia keluar dari suatu tempat dia tinggal, pergi kepada daerah lain dan melakukan pernikahan di sana. Inilah yang sebenarnya disebut dengan nikah lari dalam sebuah istilah. Yang harus kita lihat daripada suatu esensi hukum di sini, para pendengar yang dimuliakan Allah, adalah karena esensinya adalah berkaitan dengan

kesempurnaan di sebelum nikahan. Kemudian masuk tahap kedua, teleponnya rukun dari suatu pernikahan. Maka apabila yang pergi kepada suatu tempat dan melakukan pernikahan, syarat dan rukun suatu pernikahan itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan benar. Nah, dan esensi kedua yang harus kita lihat, ketika Rasulullah SAW mengatakan ridhullah fi ridhal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain, ridhonya Allah berkaitan dengan ridho orang tua dan murkanya Allah berkaitan dengan murkanya orang tua. Ada keterikatan antara ridhonya Allah dengan ridho orang tua. Maka ketika seorang anak lari daripada suatu tempat kepada tempat lain untuk menikah karena tidak setuju orang tuanya, atau orang tuanya tidak mau menikahkannya, maka seorang anak ini boleh dikatakan di dalam tanda kutip dia tidak dapat ridhonya orang tua. Berarti ketika dia tidak mendapatkan ridho orang tua, dia pergi, berarti dia bisa saja memberontak dengan apa pikiran dari orang tua, atau terjadi perselisihan dengan orang tuanya sehingga orang tua ini tidak mau menjadi wali untuk menikahkan, tapi dia ingin mewujudkan keinginannya, dia lari. Berarti secara tanda kutip orang ini tidak mendapatkan ridho orang tua. Maka ketika tidak mendapatkan ridho orang tua, tentu di sini yang kita lihat secara esensi dengan ridho orang tua dengan ridho

0: maka Allah juga akan murka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tataran diskusi yang sangat mendalam itu adalah ridho orang tua ini memang tidak ada ikatan pengaruh kepada syarat dan rukun. Jadi artinya syarat dan rukun tidak ada di dalamnya tentang ridho orang tua. Maka ketika seorang anak melakukan pernikahan secara syarat rukun dan sah, oke, dia akan sah. Tapi di dalam konteks etika atau karakter seorang anak, di sini yang selalu dipertanyakan ridhonya orang tua ini. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensi yang ketiga yang harus kita lihat dalam hukum nikah lari ini adalah keterbatasan daripada hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Yang kedua berkaitan dengan orang tua ini ketika dia menolak untuk menikahkan anaknya, kemudian anaknya pergi, tentu di dalam perjalanan pergi tersebut bisa saja mereka berpasangan sedangkan mereka tidak punya ikatan. Nah, ini yang kita khawatirkan, bagaimana seorang anak ini mereka lari dan mereka tetap berdua dan mereka itu sebenarnya tidak boleh dan belum punya ikatan, mereka melakukan perbuatan maksiat. Siapa yang bertanggung jawab dengan kemaksiatan mereka? Memang satu sisi kemaksiatan itu bertanggung jawab mereka, orang yang melakukan. Tapi orang tua yang membiarkan anak yang pergi, bahkan menyuruh atau karena dia tidak rela untuk menikahkannya sehingga anak melakukan perbuatan, orang tua juga mendapatkan atas apa yang dilakukan anaknya. Jadi artinya ada korelasi yang beresensi sangat tinggi terhadap dosa yang dilakukan anaknya dengan apa yang dilakukan orang tua. Berarti orang tuanya juga ikut berdosa. Maka disinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sebaiknya orang tua jangan membiarkan anak pergi tanpa ikatan, maka nikahkan saja. Dan masalah urusan hidup mereka yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua, silakan pada mereka, karena yang menentukan hidup itu mereka, yang menjalani hidup itu mereka, yang akan mengaruhi hidup itu mereka. Dan kita sebenarnya hanya menyelesaikan urusan mereka saja daripada dosa itu terpengaruh pada diri kita. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka dalam hukum di sini kita harus melihat, memang ketika anak itu di suatu tempat dia harus terpenuhi syarat dan rukun. Artinya apa? Kalau tidak ada walinya atau wali akrab atau wali yang mendekat kepada dia, maka bisa saja jatuh kepada wali hakim. Wali hakim ini di dalam kantor urusan agama tentu sangat teliti. Dia tidak sembarang mengangkat dirinya sebagai wali hakim karena dia seorang penghulu, tapi dia harus berkomunikasi lagi dengan pihak-pihak dan termasuk pihak orang tuanya sampai dia menikahkan. Kenapa? Di sini berkaitan dengan kehidupan ibadah seorang yang terpanjang yang harus dilakukan, sehingga apa, kehidupan tersebut menunjukkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana mungkin seperti ada gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan, tapi ketika terpenuhi syarat dan rukun, maka dia akan berjalan dengan kebaikan. Ketika hubungan orang tua ini mungkin perlu disarankan pada satu hari atau satu saat dia harus meminta maaf kepada orang tuanya dan terikat lagi hubungan tersebut. Maka kita melihat para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka esensi hukum nikah lari ini sangat berkaitan dengan keinginan orang tua dengan keinginan anak tidak bertemu, atau juga berkait dengan adat yang tidak boleh menikah, mungkin seperti satu suku atau satu keluarga atau suatu adat yang harus melarikan anak baru dinikahkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan ridhonya orang tua yang harus didudukkan, dan itu akan mendapatkan keberkahan suatu pernikahan. Yang ketiga, ada korelasi. Kalau orang tua membiarkan anaknya pergi tanpa ikatan pasangan dan melakukan perbuatan maksiat gara-gara orang tua tidak menikahkan, maka orang tua ini juga mendapatkan dosa dari apa anaknya. Maka untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kita harus melihat pernikahan tersebut akan dijalin dua orang manusia, dan mereka itu akan berada dalam suatu ibadah terpanjang. Orang tua lakukan saja tugas tanggung jawab kita, amanah, sehingga apa yang selanjutnya itu urusan mereka, dan kita saat itu sudah masukkan mereka dalam ibadah terpanjang. Mudah-mudahan berdoa kita mereka dalam kebaikan dapat ridha Allah. Demikian
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, pendengar, sudah kita simak ya penjelasan mengenai pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu tentang esensi hukum nikah lari. Kita simak tadi bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga sekaligus guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Kami menunggu atensi Anda, pendengar, ya, karena kita sudah bersama di sesi kita yang kedua ini hingga nanti jelang pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Ustadz di ujung telepon, ini pendengar kita sudah ada yang bergabung, Ustadz. Mungkin kita akan langsung menyapa atensi dari pendengar kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo. Iya, ini dengan siapa? Ocu, Ocu Amin ya. Silakan ya. Ocu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, baterai habis pula nih.
2: Oh iya, terputus sambungan telepon noh. Cu Amin ya, sempat menyampaikan baterai HP-nya habis. Nanti boleh diulang kembali Cu Amin ya, atau pendengar yang lain juga boleh bergabung berpartisipasi di nomor yang sama tentunya. Coba kita akan menyapa kembali 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
2: Halo Bapak. Dengan iya Bapak, sudah tersambung dengan siapa Bapak? Iya Bapak, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Suci?
2: Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah sehat saya di sini.
4: Iya. Pak Suhaimi Mughalis, sehat Pak Ustaz. Ya. Mudah-mudahan sehat Pak Ustaz sekeluarga sampai ke anak cucu.
2: Amin. Ya, amin.
4: Itu juga Ibu Suci, sehat-sehat, mudah-mudahan panjang umur berdoa rezeki.
2: Amin.
4: Tetapkan iman.
2: Terima kasih.
4: Dunia Bapak. Akhirat.
2: Amin, Allahumma amin.
4: Amin, ya Suhaimi Mughalis, Ustaz.
2: Ya Bapak.
4: Masalah nikah di Ustaz.
2: Ya.
4: Orang tua, laki-laki, perempuan. Mm-hmm. Kemudian mak cakap Ustaz, mak cakap kita terkenal atau orang terkenal lah di desa atau di kecamatan.
2: Mm-hmm.
4: Mak cakap yang perempuan ni Ustaz, anak perempuan, Amel Ustaz, Amel.
2: Amin.
4: Yang tidak setuju Ustaz, yang tidak setuju itu bapak dia.
2: Mm-hmm.
4: Mak dia setuju Ustaz.
2: Mm-hmm.
4: Dinikahkan ikan lari lah istilahnya.
2: Mm-hmm.
4: Ha, macam mana Ustaz? Mak dia setuju, bapak dia tak setuju. Mm-hmm. Cuma tanggungjawab bapak, tapi mak dia setuju daripada. Dan ya. Mak cakap dia mau melahirkan lagi.
2: Ya. Baik, itu saja Bapak.
4: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suhaimi.

0: silakan untuk melakukan, tapi sarankan karena tidak ada mantan anak, Anda tidak ada mantan ayah, dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan bapak, ya kan? Maka batalkan sumpah tersebut dan bayar kifaratnya. Selesailah urusannya.
1: Iya, baik Ustaz. Boleh mungkin di satu menit terakhir Ustaz ya, penutup ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini, atau ada pesan dari Ustaz untuk seluruh pendengar kita, silakan.
0: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esensi hukum nikah lari ini sebenarnya sangat berkaitan dengan peran daripada orang tua. Ketika orang tua menginginkan anaknya dengan kebaikan menurut ekspektasi dia, kadang-kadang pilihan anak tidak pernah dia dengarkan. Dia mengatakan anak ini belum tahu asam garam yang banyak. Yang banyak itu orang tua, sehingga dia memaksakan apa yang dikehendaki. Sedangkan perkembangan apa Gen Z ini, dia punya pemikiran-pemikiran lain. Maka kita sebagai orang tua, cobalah ridakan keinginan kita dengan melihat keinginan anak, dan kita jatuhkan ke suatu pemahaman kalau jika anak punya pilihan, itulah pilihan dia, dan dia harus berjalan dengan apa yang dipilih. Dan kita sebagai orang tua mungkin mengarahkan tujuh ajar dan mengarahkan untuk melakukan ibadah yang terpanjang. Maka jangan tambah

Dan kita di sekolah pada umumnya memerintahkan anak untuk senantiasa memakai masker jika berada di luar sekolah, datang dan pulang ke sekolah. Kemudian kegiatan di sekolah sangat dibatasi, mereka senantiasa berada di dalam ruangan.

0: Pokok-pokok berita utama. Aktivitas sekolah di Pekanbaru terdampak kabut asap. SD Negeri dan SMP Negeri Pekanbaru batasi jam belajar siswa hingga jam 12 siang. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau soroti pentingnya kesiapan media menghadapi perubahan industri digital. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Suci Raslia. Ya, saudara, kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Riau ini sebagian merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang juga mengalami kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femia Stiovani.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti wilayah Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M.Edi Afrizal, mengatakan sebagian kabut asap yang menyelimuti saat ini berasal dari provinsi tetangga yang juga mengalami karhutla. Menurut Edi Afrizal, pergerakan angin saat ini berhembus dari arah selatan menuju utara. Kondisi geografis ini menjadikan Riau sebagai wilayah lintasan angin sehingga asap dari kebakaran di wilayah selatan otomatis terbawa.
2: Nah, kami memperkirakan, kemudian kami sudah juga menanyakan ke BMKG terkait dengan asap ini.

0: kepegawaian. Salah satunya mengurangi aktivitas siswa di luar kelas dan menghimbau penggunaan masker terutama saat berada di luar lingkungan sekolah.
1: Dan kita di sekolah pada umumnya memerintahkan anak untuk senantiasa memakai masker jika berada di luar sekolah, datang dan pulang ke sekolah. Kemudian kegiatan di sekolah sangat dibatasi. Mereka senantiasa berada di dalam ruangan dan tidak ada melaksanakan aktivitas di luar seperti senam, kebiasaan yang lainnya pintar, kemudian untuk olahraga, kemudian kami biasanya ada literasi di luar, ya semua kegiatan yang sifatnya di luar kami hentikan untuk sementara.
0: Sementara itu di tingkat SMP, Wakahumas SMP Negeri 34 Pekanbaru Efri Yodi menyampaikan bahwa proses pembelajaran di sekolahnya masih berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa penyesuaian akibat kondisi udara. Menurut Efri, sebagian siswa mengalami keluhan kesehatan selama kabut asap, namun secara umum kegiatan belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan. Sekolah melakukan pengurangan kegiatan di luar kelas termasuk membatasi aktivitas praktik yang membutuhkan ruang terbuka.
2: Mengenai pembelajaran kita pada kondisi asap ini, secara umum mungkin ada beberapa siswa yang mengalami kendala, ada yang sakit. Namun secara umum pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dengan kondisinya mungkin kita mengurangi kegiatan di luar kelas. Sehingganya untuk kegiatan-kegiatan praktek itu kita kurangin. Makanya anak-anak belajarnya di dalam kelas aja.
0: Kedepannya pihak sekolah berharap kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru dapat segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan seperti biasa tanpa banyak penyesuaian. Demikian Alusret Maja melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Provinsi Riau masih terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Salah satunya dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau MC yang bertujuan untuk membasahi lahan gambut. Femi Astiofani melaporkan informasi selengkapnya.
4: Sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam RI Jamari Caniago dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Riau, pemerintah provinsi masih terus melakukan penanganan karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal menyebutkan, untuk penanganan karhutla, pemerintah provinsi bersama tim Satgas, TNI Polri, dan stakeholder lainnya terus melakukan pemadaman, pendinginan, serta pengawasan di wilayah yang terdapat titik api, titik panas, dan rawan terbakar, baik melalui jalur udara maupun darat. Selain hal tersebut, Edi Afrizal mengatakan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC atau pembuatan hujan buatan juga dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya karhutla, khususnya di lahan gambut dengan melakukan pembasahan.
5: Tim OMC tetap standby, kita pantau terus jamnya, begitu ada pertumbuhan awan yang bisa kita semai, kita segera semaikan. Jadi kita tidak menyia-nyiakan sekecil apapun potensi awan yang kira-kira nanti bisa menurunkan hujan untuk membasahi lahan gambut, itu tetap kita lakukan OMC. Jadi OMC ini bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga untuk membasahi rewetin lahan gambut supaya tidak mudah terbakar.
4: Sementara forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Yasir Prayuna menuturkan untuk pelaksanaan OMC sesuai prediksi potensi hujan cukup intens di wilayah Riau mulai tanggal 17 hingga 19 September 2026 sehingga dapat dilakukan penyemaian garam.
6: Untuk perakiraan kami dari BMKG khususnya Stasiun Meteorologi Pekanbaru memantau potensi hujan cukup intens mulai tanggal 17 hingga 19 September 2026. Namun untuk tanggal 17 hingga namun pantauan kita mulai tanggal 15-16 ini cenderung minim untuk potensi curah hujan ya. Namun tetap ada potensi tapi cenderung hujan ringan saja.
4: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dalam penanganan karhutla untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang lebih besar. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara. Sejumlah jurnalis di Pekanbaru gelar doa bersama untuk jurnalis yang hilang saat peliputan erupsi anak Gunung Krakatau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Sejumlah jurnalis di Pekanbaru Selasa sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis yang hingga kini belum ditemukan setelah hilang saat menjalankan tugas peliputan erupsi anak Gunung Krakatau. Kegiatan doa bersama tersebut diisi dengan pembacaan Yasin, tahlil dan tahtim yang diikuti oleh para jurnalis bersama sejumlah organisasi di Riau sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap para korban yang masih dalam pencarian. Ketua Pewarta Foto Indonesia PFI Kota Pekanbaru Ahwan mengatakan kegiatan tersebut merupakan ikhtiar yang dapat dilakukan rekan-rekan jurnalis untuk mendoakan keselamatan 5 jurnalis yang telah memasuki hari ke-8 sejak dinyatakan hilang.
8: Kita teman-teman jurnalis di Pekanbaru, ada yang dari Wartawan Foto Indonesia Pekanbaru dan dari IGTV Riau bersama teman-teman jurnalis mengadakan doa Yasin, tahlil dan tahtim untuk mendoa teman-teman kita 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sudah sampai hari ini di hari ke-8 belum ditemukan. Harapannya dengan doa itu yang bisa kita panjatkan agar teman-teman dapat kembali ditemukan.
7: Sementara itu, salah seorang jurnalis, Bayu Saputra, mengatakan doa bersama tersebut menjadi bentuk solidaritas sekaligus kepedulian sesama insan pers terhadap 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian.
9: Ya, setelah tadi baca doa bersama dan bacaan Yasin, kami berharap untuk abang-abang kami, Bang Bagus, Bang Ari, Bang Yudir, Bang Firdaus, Bang Donald bisa segera ditemukan. Ya, doa kami, harapan kami ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali ke rumah. Serta kegiatan ini juga mengingatkan kami untuk lebih berhati-hati untuk melakukan peliputan di lapangan, dan bisa jadi hal-hal seperti ini juga terjadi kepada kami, maka kami di sini hari ini saling mengingatkan.
7: Seperti diketahui, 5 jurnalis hilang kontak pada Senin 7 September 2026. 5 jurnalis dalam kapal itu adalah Bagus, pewarta foto kantor Berita Antara, Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com, Yudhistiro, pewarta foto iNews, Firman, jurnalis Anadolu Agensi, dan Donald, jurnalis lepas. Beragam upaya telah dilakukan tim SAR gabungan meskipun seminggu berlalu, belum juga ada kabar ditemukannya para jurnalis tersebut. Mulai dari perluasan area pencarian hingga menyusur pulau-pulau terdekat telah dilakukan oleh tim SAR. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Ya, Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau soroti pentingnya kesiapan media perubahan industri digital. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
10: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Riau menggelar diskusi bertema tantangan dan masa depan pers Riau Selasa 15 September 2026 yang diikuti lebih dari 50 pemimpin redaksi dari berbagai daerah di Riau. Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas kondisi kekinian yang dihadapi insan pers termasuk tantangan wartawan sebagai pekerja profesional maupun pengelola media di tengah perkembangan industri digital.
11: Itu kita mendiskusikan tentang masa depan pers Riau, sebenarnya tentang kekinian kondisi yang dihadapi oleh para wartawan, bukan saja wartawan sebagai pekerja pers profesional tapi juga terkait dengan kawan-kawan yang juga mengoperasionalkan media di masing-masing tempat mereka bekerja.
10: Akademisi Universitas Riau yang menjadi narasumber, Suyanto, menilai diskusi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada praktisi jurnalistik, terutama wartawan dan pemimpin redaksi. Di era digital, media dituntut mengikuti perkembangan, baik dari pengembangan konten maupun pengelolaan manajemen dan bisnis media.
12: di sini sangat bagus ya, karena dapat memberikan pencerahan kepada para praktisi jurnalistik ya, terutama para wartawan dan pimpinan redaksi. Karena di era media digital sekarang kita harus mengikuti perkembangan media, baik dari perkembangan konten maupun manajemen media itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi praktisi media untuk memajukan media dan mengembangkan bisnis medianya.
10: Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pengumuman pemenang Lomba Karya Tulis Jurnalistik Ali Kelana 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik dan upaya mendorong peningkatan kualitas pers di Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saudara, optimalisasi dukungan anggaran dari kini menjadi strategi yang dioptimalkan Pemkab Kepulauan Meranti. Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menginstruksikan untuk memperkuat kolaborasi antar OPD agar program pusat bisa mengalir ke daerah. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini, melaporkan.
13: Menjadi garda terdepan NKRI Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya mendapatkan sejumlah program strategis dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terutama program pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin saat memimpin rapat koordinasi monitoring dan evaluasi intervensi pembangunan wilayah perbatasan serta penyusunan usulan program kawasan perbatasan negara PKPN tahun 2027-2029. Dalam arahannya, ia menegaskan keterbatasan fiskal daerah harus disikapi dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang lebih optimal, diantaranya lewat dukungan program infrastruktur dari provinsi dan pusat, serta memperkuat peluang kerjasama dengan negara tetangga Malaysia.
14: Tidak semua kabupaten kota di Riau ini punya kesempatan seperti kita. Kabupaten-kabupaten yang lain, Bapak Ibu, sangat iri hati dan cemburu dengan keberadaan kita sebagai daerah perbatasan. Banyak peluang-peluang daerah perbatasan ini yang bisa kita ambil, dan menurut saya ini ke depan harus kita maksimalkan. Ini kan tiga tempat yang menurut saya menjadi primadona kita. Pertama, kita punya provinsi. Yang kedua, kita punya ibu kota negara atau pusat APBN. Ya. Yang ketiga, karena perbatasan, nah, beberapa hal yang berhubungan dengan negara tetangga yang sekarang lagi kita gencar-gencar juga mengurus, ini juga harus disusun dengan baik.
13: Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Gilang Wanawijaya berharap melalui rakor, monitoring dan evaluasi segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD terkait. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi dasar menentukan prioritas pembangunan kawasan perbatasan periode 2027-2029.
15: Ini memang ini merupakan salah satu langkah untuk kita mengusulkan beberapa program untuk pembangunan wilayah perbatasan, karena di Meranti memiliki 5 kecamatan perbatasan sesuai dengan rencana tata ruang dan 3 kecamatan perbatasan prioritas di 3 kecamatan di Pulau Angsa sesuai dengan penyelidikan 2005-2009. Dan karena dalam waktu dekat ada kegiatan prakorendal yang setahunnya di dilaksanakan oleh BNPB yang kebetulan pada saat rapat tersebut nantinya akan menghadirkan seluruh kementerian teknis, Pak. Jadi memang segala usulan terkait dengan pembangunan perbatasan nanti akan kita sampaikan melalui forum tersebut.
13: Selain monitoring dan evaluasi capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah juga harus terpublikasi dengan baik sehingga diharapkan program serupa bisa kembali bergulir dan menjadi prioritas tidak hanya pemerintah provinsi namun juga pemerintah pusat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Kami hadirkan informasi terakhir, saudara, dalam laporan reporter Hairani Januari ini melaporkan terkait dengan upaya menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat pengembangan tenun songket Melayu Riau terus didorong. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pelatihan bagi generasi muda agar keterampilan menenun tetap diwariskan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
16: Buku karya Puan Sri Julang Songket Negeri Evi Mairoza diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus pengingat pentingnya menjaga keberadaan tenun songket sebagai salah satu kekayaan budaya Melayu Riau. Evi Mairoza berharap pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dekranasda dan PKK dapat terus memberikan pelatihan kepada anak-anak dan generasi muda agar memiliki keterampilan menenun. Selain menjaga tradisi, pelatihan tersebut juga diharapkan mampu mendorong generasi muda untuk mengembangkan dan memasarkan produk songket di Kota Pekanbaru. Ia berharap Pekanbaru dapat berkembang sebagai salah satu kota songket sehingga masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Riau dapat melakukan pemesanan dan mendapatkan produk tenun songket di Kota Pekanbaru.
17: Kepada pemerintah kota, kami mengharapkan bahwa wali kota, wali kota dan organisasi pertanian untuk melatih terus anak-anak desa untuk menenun dan menjual tenun menjadi Pekanbaru kota songket tempat pemesanan songket di seluruh Riau.
16: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyambut baik usulan tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru akan mencoba mendorong pengembangan tenun songket melalui perangkat daerah yang menangani bidang kebudayaan.
18: Itu usulan dari tadi, adanya pelatihan tenun gitu ya, untuk anak-anak muda di Kota Pekanbaru, itu bagus sekali ya. Insya Allah nanti kita akan coba buat nanti di Kota Pekanbaru melalui dinas kebudayaan. Terus sekarang kita titipkan di perwisata dan kebudayaan. Sekarang kan budaya itu numpang di perwisata, setelah perwisata. Jadi mudah-mudahan fungsi-fungsinya berjalan ya Pak.
16: Pemerintah Kota Pekanbaru selanjutnya akan melihat peluang untuk memperkuat program pelestarian songket, termasuk juga melalui pelatihan dan pengembangan potensi generasi muda agar budaya tenun Melayu Riau tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Demikian Khairul Januari.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Aktivitas sekolah di Pekanbaru terdampak kabut asap. SD Negeri dan SMP Negeri Pekanbaru batasi jam belajar siswa hingga jam 12 siang. Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau soroti pentingnya kesiapan media menghadapi perubahan industri digital. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali bersama kami RRI Bengkalis. Semangat pagi untuk Anda. Dan ya, selamat juga melakukan berbagai aktivitas Anda di saat

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Ya, semangat pagi pendengar, dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Dan pendengar sudah menunjukkan pukul 6.50 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tetap jaga kesehatan, selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi. Dan pendengar, diketahui bersama pendengar adanya edaran pendengar dari Kowil Cam Bengkalis diminta pada selama 2 hari ini 16 hingga 17 ini dilaksanakan peringar dengan tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh ya, dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dari sekolah-sekolah yang ada di Bengkalis peringar kepada murid ataupun siswa-siswinya. Dan ini juga terkait karena keadaan ISPU di wilayah Kecamatan Bengkalis masih belum membaik, dan seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Bengkalis diimbau untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun daring selama 2 hari, yaitu Rabu hari ini dan juga esok. Dan jika ISPU di Bengkalis sudah membaik sebelumnya waktu yang ditentukan, maka sekolah boleh melaksanakan pembelajaran atau pembelajar tatap muka. Baik pendengar, jaga kesehatan, tetap semangat untuk Anda, jangan lupa memakai masker ya, walaupun memang jarak pandang yang tidak berpengaruh di Kota Bengkalis ya, tapi juga tanpa kita ketahui ya, partikel-partikel kecil yang berterbangan di udara dan terhirup ya oleh kita dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini juga bisa mengganggu kesehatannya, karena banyak juga di Bengkalis sudah terjadinya gangguan kesehatan, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan. Jaga kesehatan untuk anak peringar, cukup konsumsi air putih, istirahat yang cukup juga, makanan bernutrisi, bergizi, pola pikir yang baik ya, jangan stres. Ya peringar, kami masih menyapa Anda peringar di Lintas Bengkalis pagi.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpetai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Ya, pendengar, satu lagu bersama Ahmad Dhani, ada kamu untuk Anda. Tapi di sini pendengar ada saya ya. Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis. Hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, semangat pagi untuk Anda yang lagi OTW, yang lagi mengendarai kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4. Ya, hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Ya, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara